0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, seperti yang aku sampaikan tadi nih teman-teman ya, kita bahas mengenai manfaat dari kacang hijau. Selain mendukung pencernaan, kacang hijau ini dapat membantu menjaga tekanan darah teman-teman ya, melalui kandungan antioksidan yang ada di dalam kacang hijau. Dan di samping itu teman Pro 2, kandungan ada yang namanya polifenol dalam kacang hijau. Ini ternyata bisa dapat membantu menjaga kadar gula darah kita agar tetap terkendali teman Pro 2. Teman Pro 2, kandungan zat besi dan juga berbagai mineral dalam kandungan kacang hijau ini juga tentunya memiliki manfaat yang luar biasa ya teman Pro 2 untuk tubuh kita. Ya mana teman-teman, terkhusus kandungan zat besi bagi mineral dalam kandungan kacang hijau, ternyata ini dapat mendukung pembentukan sel darah merah tubuh. Dan juga magnesium yang terdapat dalam kacang hijau ini dapat berperan dalam membantu menjaga kepadatan dan juga kesehatan tulang. Jadi ternyata dari satu makanan sederhana ini teman Pro 2 ya, kacang hijau ya, mungkin banyak orang yang nganggap sepele karena ukurannya kecil, terus mungkin masih banyak di antaranya yang kayak oh cuma kacang hijau, tapi ternyata memiliki kandungan yang cukup luar biasa teman Pro 2. Dan bahkan kacang hijau ini memiliki protein nabati teman Pro 2 yang ternyata ini dapat menjadi salah satu pilihan sumber protein dalam pola makan sehari-hari. Namun jumlah protein ini dapat berbeda teman Pro 2 berdasarkan jenis kacang, cara pengolahannya, dan juga ukuran porsi yang dikonsumsi. Teman Pro 2, dengan berbagai kandungan ini, kacang hijau dapat menjadi bagian dari menu sehari-hari yang beragam dan seimbang teman-teman ya, bisa dibuat apa aja. Gimana pengolahannya yang beragam ini tentu membuat kacang hijau mudah dinikmati dalam berbentuk apapun sesuai dengan selera masing-masing. Jadi gak ada alasan lagi nih teman Pro 2 ya, kamu mau sehat mungkin bisa nih salah satunya dengan mengkonsumsi kacang hijau.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.
2: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
3: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
2: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
3: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
2: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
4: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Demam Pro 2, kacang hijau ini juga menyimpan berbagai manfaat tersembunyi teman-teman ya, selain menjadi bubur penambah energi dan juga dengan manfaat-manfaat yang tadi udah aku spill satu persatu buat kamu. Ternyata Demam Pro 2 biji kecil ini itu kaya akan antioksidan fitexin dan juga isofitexin. Di samping adanya protein Demam Pro 2, yang mana khasiat tersembunyi di balik kacang hijau ini, salah satunya mungkin yang bikin kamu terpukau itu adalah menjaga kesehatan kulit, yang mana kandungan seng, protein, dan juga vitamin A ini dapat membantu menjaga elastisitas kulit dan juga memperlambat tanda penuaan dini. Dan di samping itu Demam Pro 2 kandungan vitamin B dan juga magnesium di dalamnya ini terbukti membantu meringankan rasa kram serta perubahan suasana hati saat menstruasi. Dan Demam Pro 2 kacang hijau juga dapat menurunkan kolesterol jahat nih, yang mana antioksidan alami dalam kacang hijau seperti yang aku sampaikan tadi ini mampu menghambat penyerapan lemak jahat dan juga melindungi pembuluh darah. Dan yang gak kalah penting Demam Pro 2 ya, serat tinggi dalam kacang hijau ini dapat memperlambat pencernaan sehingga rasa kenyang bertahan lebih lama, dan ini bisa mendukung program diet kamu Demam Pro 2. Aku yakin banget pasti ada beberapa teman-teman kita yang sekarang lagi ngusahain untuk bisa konsisten di program ini, iya enggak? Jadi boleh banget, mungkin kamu bisa nih konsumsi kacang hijau sebagai salah satu alternatif untuk mendukung program kamu. Oke, Demam Pro 2.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Tawa ceria dan sorak-sorai penuh semangat memadati ruang mungil di teras mobil sebuah rumah yang berada di ujung Gading, Sumatera Utara. Rizky Khairani Nasution tidak ingin mencicipi sendiri nikmatnya pendidikan yang ia dapatkan. Keinginannya begitu kuat untuk membagikan ilmu, wawasan, dan pengetahuannya kepada anak-anak di sekitar. Hingga teras mobil milik ayahnya pun dimanfaatkan. Ya, bermodalkan sepetak ruang dan uang Rp50.000, Rizky bergerak untuk mewujudkan impian besarnya, turut berkontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa.
3: Saya Rizky Khairani Nasution, CEO dari PT Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia atau SPI. Pada tanggal 25 April 2020, saya pulang dari Medan ke kampung. Di kampung saya ini, jaringan itu tidak ada. Fasilitas ataupun infrastruktur itu juga sangat minim. Bantuan, donatur, hibah, relawan, aktivis itu juga sangat jarang ditemukan di sini. Kemudian pengabdian-pengabdian masyarakat yang kita ketahui seperti yang ada di Padang, di Bukit Tinggi, di Medan, di Jakarta, atau pengadaan buku secara gratisan, pemberian fasilitas pendidikan secara gratis dan lain sebagainya, itu sangat jarang ditemukan di kabupaten ini. Tentunya saya sebagai anak daerah di sini, saya harus ngelihat dong bahwasanya kalau bukan kita sebagai generasi muda tidak bisa meningkatkan pendidikan di daerah pelosok, minimalnya kita bisa menghadirkan ataupun mengulurkan tangan kita untuk bisa membantu adik-adik yang ada di pelosok. Karena kita itu sebagai cerminan atau pecermin bagi adik-adik pelosok di 5 tahun ke depannya. Ketika saya turun ke lapangan, saya lihat kenakalan remaja, akan kesadaran saya bahwasanya pentingnya untuk bisa menghadirkan. Kita belum berbicara tentang meningkatkan, menghadirkan inovasi-inovasi pendidikan dengan modal Rp50.000 dan juga memanfaatkan teras mobil ayah menjadi teras ilmu. Teras mobil ini bukan layaknya seperti teras mobil yang ada di kota-kota nih. Teras mobil ini hanya beratapkan seng bekas, kemudian berlaskan semen, tanpa pintu, tanpa jendela, berdinding setengah beton dan setengahnya itu jaring-jaring bekas, dan hanya ada 5 meja kayu, kemudian 2 papan tulis, spidol, tikar, dan alat tulis lainnya, serta ada rak buku yang dibuat oleh ayah saya sendiri. Di rak buku ini isinya itu buku-buku bekas saya, abang saya, dan juga kakak saya. Nah, di saat itu ada 85 murid ataupun 85 orang adik-adik terdiri dari berbagai dusun. Nah, itu rutin setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Siapa sih mentornya ataupun gurunya? Gurunya ini ialah adik-adik SMA. Adik-adik SMA itu hanya 2 orang. 2 orang lagi pengangguran, baru pulang jadi karyawan dari Kalimantan. Nah, ketika mereka pulang dan gak ada kerjaan nih, saya panggil. Nah, jadi kami kolaborasi nih. Jadi saya ketuanya. Nah, itu berjalan sangat bagus sekali.
2: Berbagai keterbatasan dan kekurangan tidaklah menjadikannya pesimis untuk terus menjadikan teras mobil menjadi teras ilmu. Meski kehadirannya tidak langsung diterima dengan tangan terbuka, namun langkahnya untuk memperkenalkan wadah dan konsep belajar miliknya kepada banyak orang tidak pernah gontai. Rangkai kata penuh semangat yang ia tuturkan senantiasa bergelora, karena ia percaya bahwa akan selalu ada jalan untuk setiap niat baik yang tercipta.
3: Saya kirim artikel, saya kirim ajak kerjasama, saya kirim narasi ini, video, apa tanggapan di publik itu ataupun tanggapan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara atau gubernur juga wakil gubernur itu sangat positif. Nah, ketika saya audiensi ataupun ketika saya menjalin kolaborasi dengan pihak pemerintahan kabupaten, itu sebenarnya mereka bukan gak nanggapin gitu. Mereka nanggapin, hanya saja wadah yang saat sedang saya dirikan ini atau kegiatan yang saya dirikan ini yang sudah berbasis hukum, sudah ada izin dari Kementerian Hukumnya, itu belum ada di kabupaten ini. Nah, itu yang menjadi problematikanya. Jadi dia melihat saya, apalagi saya baru turun di kabupaten ini, selamanya saya di Medan, kamu siapa? Dedikasi kamu apa? Seperti itu. Nah, saya gak biasa nih, kegiatannya ini baru satu di kabupaten ini. Seperti saya bilang tadi, donatur, hibah, aktivis, relawan, itu belum ada. Pengabdian masyarakat dan lain sebagainya, itu belum ada di sini. Baru ada saya. Nah, ini menjadi incaran dong konsumsi publik, konsumsi bagi pegiat-pegiat pendidikan yang ada di sini, tapi tanpa karya.
2: Semesta seolah tak ingin membiarkannya berjalan sendiri. Perlahan tapi pasti, metode door-to-door dari rumah ke rumah, warung ke warung, desa ke desa yang dilakukan Rizky untuk mengajak adik-adik ikut bergabung tidaklah sia-sia. Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia resmi berdiri. Visi-misi, program kegiatan, konsep pun mulai berjalan sebagaimana mestinya.
3: Selama 2 tahun ini, saya fokus pada manajemen, sistem, kolaborasi, sales pendidikan, marketing pendidikan. Apakah dalam nasional aja? Tidak. Saya sudah pernah presentasikan ini di internasional. Di ajang forum internasional, saya sudah presentasikan ini. Saya tunjukkan kepada mereka mahasiswa internasional ini, foto, video, dokumentasi, sendal yang mereka pakai, pakaian adik-adik yang mereka pakai, jilbab yang mereka pakai, meja yang mereka pakai, pembelajaran yang mereka gunakan, pelajaran apa yang mereka pelajari, hingga saya pelajari psikologis anak, kesehatan anak, mental anak. Padahal saya bukan bagian psikolog, tapi saya paham akan hal itu. Bagaimana sistem kita, cara kita, gaya kita untuk teach one people to another people. Like, kita tuh sebagai gurunya sebenarnya gitu, tapi kita jangan berperan sebagai a professional teachers gitu. Kita itu harus a professional child, a professional coach. Jadi kita gak boleh ngegurui adik-adik ini gitu, tapi kita itu harus sebanding sejajar dengan adik-adik ini. Kalau adik-adik kita minta main-main, oke, kita main-main. Saya ajarkan juga konsep-konsep modern. Konsep-konsep modern ini seperti apa? Di sekolah itu tidak mempelajari eksperimen gunung meletus, tidak mempelajari eksperimen narkoba, bahaya merokok, pencegahan dini pelecehan seksual. Nah, ini saya ajarkan di SPI. Ketika saya ada di situ, saya ajarkan eksperimen gunung meletus. Dengan modal 10.000, adik-adik dari 85 orang ini udah paham. Dengan modal membeli rokok 2 batang dan juga kapas serta botol, adik-adik udah paham bahaya rokok itu seperti apa. Bagian-bagian mana yang boleh disentuh, bagian-bagian mana yang boleh dilihatkan, pelecehan seksual sama anak-anak, itu semua saya ajarkan. Peduli lalu lintas, itu saya ajarkan buat adik-adik tersebut. Bagaimana cara menggunakan helm? Bagaimana kalau ada lampu merah, itu harus berhenti? Berapa menit? Berapa detik? Kalau ada lampu hijau, itu tandanya apa? Kalau ada mobil presiden lewat, itu bunyi sirinenya seperti sampai kecepatan kilometer. Cara memakai sepeda, apalagi kan anak-anak ini raja memakai sepeda nih. Kecepatan itu berapa dayung? Itu saya ajarkan buat adik-adik itu. Adik-adik ini juga saya ajarkan bagaimana praktik sholat jenazah. Kami ajarkan juga tayamum. Jadi pendidikan dunia akhiratnya itu saya ajarkan bagi mereka. Tapi yang dasar-dasarnya saja. Itu dia bagi saya. Education is very important. Not for all the educator. Tapi untuk anak-anak yang tidak mengerti tentang mungkin dia tidak paham akan pembelajaran sekolah. Tapi mereka langsung paham pembelajaran yang ada di ekstrakurikuler ini. Kenapa? Itu dia. Bagi saya, pendidikan itu not just read, write, dan itu di kelas. Enggak. Pendidikan itu emang harus detail, harus khusyuk, harus emang pendidikan itu harus kita nikmati. Pendidikan itu tidak hanya dalam baca tulis, menghafal, membaca, mengerjakan PR. No. Tapi pendidikan yang kami ajarkan ini ialah internal, eksternal, serta pendidikan psikologis anak ini pun kami ajari seperti itu. Jadi ada spesialis-spesialis bagian Rian. Mana anak-anak yang kurang paham membaca, mentornya beda. Mana anak-anak yang kurang memahami Al-Quran, mentornya ada. Mana adik-adik yang tidak paham mengenal angka, mentornya ada. Nah, itu yang saya buat. Karena dari 34 program unggulan kami, ada satu program yang sangat unggulan sekali karena ini, Ramadan Literasi. Dari rumah ke rumah lain, ke desa lain, ke dusun lain, kami ada 4 motor, 4 Honda. Kemudian di dalam box itu kami isi buku, kami bawa tikar, kami bawa kursi-kursi kecil. Kami buka lapak. Setiap jam 3 sore atau jam 2 siang sampai jam 4 sore kami buka lapak di pinggir-pinggir jalan. Menghadirkan buku-buku dari dinas perpustakaan. Sebelumnya kami sudah menjalin kolaborasi dengan dinas perpustakaan agar pihak dinas perpustakaan ini bisa meminjamkan bukunya. Nah, kami bawa buku ini dari satu dusun ke dusun lain, kami buka lapak dan alhamdulillah respon masyarakat di situ sangat positif.
2: Tantangan demi tantangan yang dilewati bukan untuk menjadikan Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia hanya sebatas wadah untuk belajar. Namun, ada harapan yang lebih besar dari itu untuk mereka wujudkan.
3: Target maupun impian dari SPI ini bisa menjadi problem solve-nya di Indonesia, baik dalam bidang instansi, pemerintahan, perusahaan, akademisi dan lain sebagainya. Mungkin saya gak bisa nih buat orang pintar, cerdas dan lain sebagainya, tapi saya bisa menghadirkan, minimal menghadirkan, daripada tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara kita generasi muda, generasi yang bisa, harusnya layaknya itu bisa mencerdaskan anak bangsa melalui uluran kedua tangan kita. Kita kekuatan untuk mengajari anak itu ada, tapi kekuatan dalam hati ini untuk mengulurkan hati ini atau merendahkan hati ini untuk mengajari anak-anak itu gak ada. Berbuat seperti ini itu sangat susah. Mental, kesehatan, fisik, uang. Targetnya SPI ini bisa membantu adik-adik yang ada di pelosok. Tidak hanya membantu dalam pendidikan dan juga kesehatan, tapi apa? Membantu beasiswa mereka juga. Karena ada nih kalau adik-adik pelosok ini, dia pintar, tapi ekonominya gak pintar, gak mampu. Dia pintar, tapi kedua orang tuanya gak ada. Dia pintar, tapi broken home. Nah, saya pengen nih, pengen di SPI ini nanti, kalau dia sudah dapat kerjasama yang bagus lagi ya, seperti itu, ada nih pendamping buat mereka, seperti itu. Jadi, impian saya itu, saya bisa diundang oleh orang banyak untuk menjadi narasumber. Narasumbernya seperti apa? Narasumbernya inspiratif. Saya bisa menceritakan pengalaman, ilmu, metode, cara, teknik dan lain sebagainya. Karena apa? Saya aja yang modal sedikit dari orang tua yang pas-pasan ekonomi ke bawah dan mama saya udah nggak ada. Yang ada sekarang ayah saya dan juga ibu sambung saya. Saya bisa kok seperti itu. Intinya apa gitu? Intinya kita tuh emang harus sadar kalau pendidikan ini penting.
2: Besarnya harapan, kerasnya perjuangan dan ikhlasnya pengorbanan tidaklah lahir begitu saja. Namun hal ini tumbuh dari pemikiran-pemikiran seorang Rizky Khairani Nasution, pelita dari pelosok Sumatera.
3: Yang pertama, you must know your village. Kamu harus tahu tuh apa yang ada di kampung kami tuh. Yang kedua, kolaborasi itu gak harus sama orang yang pintar, tapi sama orang yang mau pintar, yang mau kerjasama. Saya, itu mentor-mentor saya tuh gak ada situ yang sudah sarjana, gak ada. Semua mentor saya itu anak-anak muda. Ada yang pengangguran, anak SMA, ada yang kuliahan. Saya gandeng kerjasama barengan. Kenapa? Toh niat dan juga visi-misinya kebaikan untuk bisa meningkatkan pendidikan di daerah pelosok. Minimal nih, kita gak bisa meningkatkan literasi di Indonesia, tapi bisa menghadirkan buku-buku literasi atau konsep-konsep literasi di daerah pelosok. Satu buku buat adik pelosok itu 1 miliar dolar ilmunya yang mereka dapatkan. Nikmatnya ketika adik-adik kita membaca, rasa bahagia kita ketika mereka ngambil buku, tertunduk membaca lembar demi lembar, kemudian membaca di sudut ruangan, membaca bersama teman-teman. Ada lagi yang lebih nikmatnya apa? Dia ambil buku, dia panggil teman-temannya, dia gak pandai baca, dia cuma nengok gambar, tapi dia udah senang. Kak, aku baca ini kak. Kak, ini artinya apa kak? Gambarnya ini apa kak? Itu nikmatnya itu luar biasa kali. Masyaallah sekali. We are not talk about the money, but we talk about contribute. agent of change dari young generation pendidikan itu, bahwasanya pendidikan dan juga pemuda itu gak bisa dihilangkan, apalagi pemerintahan. Jadi karena nikmatnya atau bahagianya atau indahnya berbagi ilmu ini dengan orang banyak, rezeki dari Tuhan itu semakin banyak. Rezekinya itu gak hanya duit, gak uang, tapi apa? Ini nih, silaturahmi, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, so thank you so much. Jangan lelah untuk berbagi, apalagi untuk berbuat banyak orang lain itu mungkin di dunia gak dibalas, tapi nanti di akhirat bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So jangan lelah berbuat baik kepada orang lain, sampaikan walaupun satu ayat, walaupun satu ilmu. Jadi tetap dukung kami, doakan kami. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan budaya di tengah derasnya arus modernisasi. Banyak budaya lokal mulai terlupakan karena kurang dikenal oleh generasi sekarang. Padahal, budaya merupakan identitas bangsa yang harus dijaga bersama. Pelestarian budaya bisa dilakukan lewat hal sederhana, seperti belajar tarian daerah, memakai produk tradisional, atau mengenal bahasa daerah. Media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya lokal agar lebih dikenal luas. Oleh karena itu, menjaga budaya adalah tanggung jawab bersama sebagai generasi penerus bangsa.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja.

Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id?

0: akurat dan terverifikasi. Langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7. Tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten. Streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Sebagai orang Indonesia, kita sangat bangga memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Namun setiap menit luas hutan kita berkurang sebesar 5 kali lapangan sepak bola. Sebagai orang Indonesia, kita ikut menikmati manfaat hutan yang rimbun sebagai tempat penghidupan dan perlindungan. Namun, ada pihak-pihak yang membabat hutan untuk memperkaya diri sendiri tanpa ampun. Sebagai orang Indonesia, sudah semestinya kita bergerak. Jaga hutan untuk masa depan. Jangan biarkan tinggal kenangan.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 masih di 94,8 FM dan masih bareng aku Ashabul ya. Teman-teman Pro 2, aku mau share dulu nih, ada satu informasi yang mungkin bisa menambah informasi terbaru terupdate dari kamu.

Temampro 2, Kasudin Kesehatan Jakarta Timur, Arif Wahyudi. Temampro 2 ini mengungkap sejumlah temuan dalam cek kesehatan gratis pelajar. Gimana Temampro 2, petugas ini menemukan beberapa siswa mengalami anemia hingga tekanan darah yang tidak sesuai kondisi usianya. Gimana Temampro 2, Arif juga mengatakan nih temuan tersebut ini berdasarkan hasil pelaksanaan CKG yang berlangsung di sekolah-sekolah periode Januari hingga Juni 2026. Yang mana ia menambahkan nih dari hasil keseluruhan hingga kini banyak ditemukan anak-anak Temampro 2 yang mengalami hipertensi dan anemia. Padahal harusnya kalau masih kategori anak ini bukan jadi satu hal yang dominan gitu ya Temampro 2. Makanya banyak hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan, pola makan, pola tidur dan lain sebagainya. Apalagi generasi muda sekarang ini selalu disuguhkan dengan hal-hal baru yang kadang itu perlu perhatian lebih Temampro 2. Baik enggak untuk kesehatan, baik enggak untuk diri kita. Oke, makanya Temampro 2 ya, kamu harus memperhatikan banyak hal dalam keseharian kamu, dalam proses kamu. Karena jangan sampai kamu sampai di titik ini yang kayak, aduh kok bisa nih banyak pelajar dan bahkan hasilnya pun mengejutkan gitu ya Temampro 2 dari angka yang disuguhkan dari berita ini. Bagi kamu yang juga pengen baca berita serupa, boleh banget Temampro 2 kamu kunjungi rri.co.id atau di setiap informasi yang di-share ya Temampro 2 di rri.co.id.

Konservasi alam bukan cuma soal menjaga hutan dan laut tetap hijau, tapi jadi fondasi utama biar pariwisata bisa jalan terus tanpa bikin alam capek. Kalau alam rusak, destinasi sekeren apapun akan kehilangan daya tarik, dan ujung-ujungnya wisatawan juga tidak akan berkunjung. Dengan menjaga ekosistem, pariwisata justru bisa kasih pengalaman yang lebih otentik, fresh, dan meaningful untuk pengunjung. Anak muda punya peran penting lewat kebiasaan yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan dukung wisata ramah lingkungan. Konservasi juga bikin masyarakat lokal tetap bisa hidup berdampingan dengan alam, tanpa harus mengorbankan masa depan. Jadi, liburan asyik itu bukan yang cuma seru hari ini, tapi juga aman untuk alam dan generasi selanjutnya.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: kolonial, Benny merupakan kendaraan para saudagar kaya, demang, dan orang-orang terpandang dalam masyarakat saat itu. Bahkan sempat menjadi transportasi primadona di era tahun 60-an. Namun musim berubah, zaman pun berganti. Lain dulu, lain sekarang. Kendaraan tradisional ini mulai tergilas oleh kuda-kuda besi.
1: Kalau dulu kan mobil ini susah, nah. Kalau sekarang kan sudah ramai. Dari Bukit Tinggi ke Parit Putus, 5 kilo tuh nak, orang Jubendi semua tuh nak. Di kendaraan tak berapa, orang-orang jualan di kedai-kedai, beli ke Bukit Tinggi sama Bendi inilah pulangnya nak. Kalau sekarang kendaraannya kan sudah ramai, ojeknya sudah banyak.
0: Beralihnya fungsi bendi dari alat transportasi umum menjadi bendi wisata juga dirasakan oleh Pak Mantari yang telah 50 tahun mengisi hari-harinya sebagai kusir bendi Kota Bukit Tinggi.
2: Kalau kurang peminat ini, tidak ada peminat. Untuk angkut umum apa tidak boleh. Dan punya kata jarang, sebab angkut umum itu kalah lebih banyak. Ini pada wisata. Ayo, alhamdulillah, dan kos biaya dapat lagi tetapi.
0: Jika di beberapa daerah di Sumatera Barat, keberadaan bendi mulai menepi, namun di Bukit Tinggi, kudu bendi masih memiliki taji dan bertransformasi sebagai angkutan wisata.
1: Yang hidup bendi di Sumatera Barat ini Payakumbuh Bukit Tinggi. Kalau daerah lain, Batu Sangkar, Padang Panjang, Padang, mula habis. Kalau di Bukit Tinggi ini kotanya wisata, pendatangnya ramai. Orangnya keluar masuk, orang rantau ke sini. Itu mangkona habis bendi Bukit Tingginya.
0: Dukungan pemerintah kota menjadikan bendi sebagai bagian dari pariwisata cukup baik. Bendi dihias dengan ornamen khas Minangkabau dan para kusir pun diberi pelatihan bagaimana memberikan pelayanan prima kepada penumpang.
1: Ini modal tidak bayar-bayar, nak. Seperti kasur ini kalau orang nama malam diagisnya lampu. Kalau ini dikasihnya di wali kota, nak, 200 ribu satu bendi. Kalau kusir bendi ini ekonomi lemah. Ya itulah bantuan itu yang diharapkan, nak. Ya bapak-bapak kudalah, obat-obat kudalah, kalau dapatkan dibantu.
0: Walau terlihat sederhana, perawatan untuk kuda bendi tidaklah mudah dan murah. Selain makanan, kuda juga diberi vitamin seperti madu dan telur agar tetap sehat, kuat, dan tangguh. Seperti perawatan yang dilakukan Pak Mantari agar kudanya tidak hanya sekedar sehat, namun berumur panjang.
2: Tergantung ke apa perawatan pertama juga kesehatannya. Kadang-kadang ada orang berumur 25 tahun kan maksudnya tidak menarik lagi. Itu menurut pembinaan orang. Kalau kadang-kadang orang itu kan sudah pulang mana bangkok tidak tak kasar. Di luar itu bau hujan bali itu tidak mau tahan. Sebabnya ke kayu kan. Kalau itu lagi kandang dalam kan saya mau tahan.
0: Wah, pantas saja. Kuda-kuda ini terlihat gagah dan sehat. Walau telah beroperasi sebagai kuda bendi selama lebih dari 20 tahun, vitamin yang baik, makan yang sehat, dan perawatan yang tepat menjadi syarat mutlak bagi kuda bendi. Matahari mulai meninggi. Pak Khalifah mulai bersiap untuk mengantarkan penumpang. Perlahan tapi pasti, derap langkah Princess Wisata. Si kuda bendi milik Pak Khalifah terlihat gagah menyusuri jalanan kota. Seolah ingin menasbihkan diri bahwa dia dan kuda bendi lainnya akan selalu menjadi primadona di kota ini. Walaupun tidak akan pernah kembali ke masa kejayaannya seperti dulu. Saya Aldila Safitri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Dari Gracia dan Apriani yang bikin bangga lewat emas Olimpiade, sampai tim e-sport Indonesia yang bersinar di turnamen dunia. Anak muda Indonesia udah buktiin prestasi itu gak kenal batas. Olahraga bukan cuma tentang kekuatan, tapi tentang semangat, kerja keras, dan mimpi besar. Siapa tahu kamu atlet hebat berikutnya. Jadi mulai aja dulu dari lapangan kecil, dari komunitas, dari niat yang besar.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, gawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Halo Teman Pro 2, masih berada kamu di 94,8 FM dan gak kerasa Teman Pro 2 ya. Udah di pukul 8.50 waktu Indonesia Barat aja kita di pagi ini. Artinya 10 menit lagi Teman Pro 2 kita ketemu di program yang ditunggu-tunggu. Program apa tuh Bul? Mungkin bagi kamu yang selalu ngikutin nih siaran kita setiap hari Minggu, kamu udah tahu ya Teman Pro 2 nanti bakalan ada program English Corner. Jadi boleh banget kamu setia aja di sini, stay tune di 94,8 FM. Nanti bakalan aku sapa lagi dan aku nggak sendirian. Ada siapa Bul? Nanti aja ya Teman Pro 2. Kamu akan lihat langsung juga bisa melalui YouTube kita di RRI Bukittinggi.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Dirgahayu Republik Indonesia. Hai teman-teman Pro2, ketemu lagi nih bareng aku Ashabul di program luar biasa. Apalagi kalau bukan program English Corner teman Pro2. Dan tentunya teman-teman, kamu juga bisa nih nyaksiin siaran kita ini melalui channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Kenapa tuh Bul? Iya teman Pro2, karena kamu gak hanya bisa lihat aku aja, tapi kamu juga bisa nih lihat dua orang yang udah aku hadirkan di studio Pro2. Spesial banget nih buat kamu teman Pro2 ya. Ibarat belanja nih teman-teman Pro2, biasanya buy one get one, beli satu gratis satu. Tapi ini teman Pro2 buy one get two, beli satu gratis dua. Jadi langsung aja teman Pro2.

0: baru kamu lihat nih teman Pro 2 di YouTube kita, ada siapa tuh? Langsung aja teman Pro 2 ya, kita tanya aja langsung ke Rindunya. Rindu.
1: Hi everyone, my name is Rindu, it's Rindu again. Karena kemarin kan Raisa udah pamitan ya, jadi sekarang aku bawa partner yang baru nih. And so please welcome my new partner, Vivi.
2: Hi teman-teman Pro 2, perkenalkan aku Vivi from Telkom University. I'm new here but I'm so excited to have fun here. Salam kenal teman-teman Pro 2.
1: Benar, and this episode is very very special nih. Karena coba deh lihat sekeliling kalian, udah banyak red and white flags, bambu, kayak apa ya, di mana-mana tuh udah merah putih.
2: Benar.
1: Iya, karena beberapa hari lagi ini adalah our Independence Day, hari kemerdekaan Indonesia.
0: Yay. Bener banget teman-teman ya. Even di RRI nih teman-teman Pro 2 ya, mungkin kamu bisa lihat nih di sekeliling kita ini udah ada nuansa merah putih, nuansa kemerdekaan. Dan tentunya RRI juga already ya dengan full with red and white flag. Ya, mana ini adalah salah satu bentuk bahwasanya kita sangat luar biasa nih untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini. Gimana teman-teman Pro 2, di sini kita juga ikut penasaran. Kenapa itu, Bul? Kalau misalkan sekarang ada nuansa merah putih, ada action merah putih nih teman Pro 2 ya di depan aku, terus juga di belakang aku. Kalau kamu main-main ke studio, ini banyak banget merah putihnya karena kita udah enggak sabar menyambut 17 Agustus tahun ini. Dan apa tuh yang bikin penasaran, Bul? Ada satu hal teman Pro 2, apakah obrolan hari ini Rindu dan Vivi ini juga ada nuansa-nuansa kemerdekaan? Langsung aja teman Pro 2 ya, kita ke Vivi dan juga Rindu.
2: Oke, teman-teman Pro 2. Anyway, in this episode we cover a short history of Independence Day. Mungkin teman-teman udah excited banget karena dengan dekoran kita di belakang ini.
1: Benar.
2: Dan bagian yang paling ditunggu is everyone favorite part, the traditional game of parade 17 Agustus.
1: Benar, itu our favorite part, yeah, part banget kan. Kayak semua orang tuh pasti nungguin bagian lombanya doang. Entah itu emang suka lombanya atau pengen hadiahnya aja. And from Panjat Pinang to the sack race and to the crack eating, kayak apa ya, rombakan kerupuk ya namanya. Ya, yeah, we'll go through them one by one plus sharing pengalaman games kita yang pernah kita, misal kita pernah ikut lomba atau cuman nonton gitu.
2: So mungkin buat teman-teman Pro 2 nih yang getting ready for acara 17-an yang bakal dirayain di RT atau di RW kalian, this episode is exactly what you need guys. Before we get to the fun stuff, let's flashback dulu gak sih kak sama history moment of August 17, 1945 ini kak.
1: Benar, itu awalnya ya. And that was the day Soekarno and Muhammad Hatta proclaim Indonesia's independence gitu at Soekarno House on Jalan Pengangasan Timur nomor 56 Jakarta. Kenapa aku tahu? Cause I was there.
2: Oh,
1: yeah, I was there.
2: Okay. The proklamasi dibacakan setelah Indonesia went through a very long period of colonization, century of Dutch rule, yang diikuti oleh pendudukan Jepang after Perang Dunia yang kedua.
1: Yeah, and this moment also can be separate from an important event that day before, the Rengas Dengklok incident. Itu tuh ketika Soekarno and Hatta were taken by a group of young activists who pushed for independence to be declared right away. Karena lama banget, ya udah sini dijemput gitu.
2: After some tense negosiasi nih, setelah mereka udah ada negosiasi antara mereka, the proklamasi akhirnya di drafted and then the read aloud on the morning 17 Agustus 1945.
1: Benar. And since then August 17th has been designed as Indonesian Independence Day, celebrates every year as one of the most historic days for our nation. Itu tuh kayak tanggal 17 tuh biasanya upacara dulu kan pagi, terus lanjut nih perayaan lomba atau cuman apa ya? Ya udah perayaan aja. Gitu.
2: Tapi kalau kakak biasanya langsung in the same day enggak games-nya?
1: Biasanya sih aku di same day sih, karena kan di komplek aku tuh apa ya, banyak anak-anaknya, banyak pemuda-pemudi juga. Jadi langsung aja habis upacara biasanya, terus sorenya ada panjat pinang gitu. Malamnya kayak ada pentas seni gitu deh.
2: Very interesting ya guys. Karena perayaan 17 Agustus ini isn't just about the solemn flag ceremony but also known for the lively community wide camp. So before we get into the game, let's talk about why this celebration tuh kenapa hal yang paling

0: tunggu sih kak, kenapa orang-orang selalu nungguin acara 17-an ini?
1: Yeah, if we really think about it, independence isn't just about being free from physical colonization. It's also about the freedom to determine our own nation destiny gitu. Kan ini kayak kita lepas dari semuanya gitu, kita jadi merdeka.
0: Bener
1: jadi
0: banget.
1: Kita ya harus merayakan, gak harus sih, tapi kayak rugi gak sih kalau gak dirayain?
0: Selebrasi gitu. Gak sih kak?
1: Iya, selebrasi.
0: Iya, yeah, exactly. Independence is the result of a long struggle guys and great sacrifice from our heroes. Mungkin udah gak terhitung sebenarnya berapa banyak pahlawan di luar sana yang gak masuk sejarah gak sih? Jadi
1: benar.
0: Gak semuanya bisa dicatat oleh sejarah guys.
1: Iya, yeah, makanya ada tugu pahlawan tanpa nama. Iya, yeah, and that's why the spirit of 17th August is really our way of honoring that struggle while reminding today's generation how important it is to maintain national unity. Sekarang kan kita merdeka, ya udah merdeka, kan udah merdeka, buat apa dirayain lagi? Tapi kan itu part of our apa ya? Udah kayak rutinitas gitu tiap tahun buat merayakan.
0: Tapi juga ini salah satu momen yang kayak cuma dirayain itu cuma sekali setahun kan kak?
1: Iya, ini kan hari besar ya jadinya di Indonesia.
0: On top of that, the independence celebration is also a moment for community guys. Karena kalian tuh bisa melakukan kegiatan bareng kayak gotong royong, working together, decorate your celebration and games that bring together people out of age. Karena dari toddler, anak kecil sampai orang tua tuh bisa ikut lomba-lombanya loh guys.
1: Iya, yeah, that's what makes the 17th August celebration is so unique. It's not just a formal ceremony gitu. It's about togetherness and shared joy among all residents. Dan juga ini Studio Pro 2 pasti gotong royong tadi ya bang ya.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk mendekor semua ini
2: tadi
1: ya bang.
2: Tadi malam.
1: Tadi malam. Hebat banget.
0: Jujur kreatif sih, niat banget.
1: Iya, kita emang cinta banget sama Indonesia. Bahkan baju Bang Habul pun udah merah putih.
0: Iya, merah putih banget.
1: Di ini aku juga ada merah putih nih di.
0: Iya, kita udah dibantu teman-teman Pro 2 guys buat dekor hari ini. And I'm totally agree kak, karena that's why this game have become a tradition yang selalu diwariskan secara turun-temurun. Cause behind them lies real togetherness and the spirit of gotong royong.
1: Iya. Yeah. And now let's get to the part everyone's been waiting for, the traditional games of 17 August. And Vivi, can you tell us your favorite one?
0: Kalau Bang Abu, favoritnya apa Bang?
2: Kalau Abang mungkin panjat pinang ya teman-teman ya. Iya, karena di sana tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari, betul nggak teman-teman?
1: Benar.
2: Jadi boleh banget nih teman-teman Pro 2 ya. Ini pembahasan yang menarik banget di edisi hari ini. Benar apa kata teman-teman tadi bahwasanya sekarang banyak banget action merah putih. Terus ini sebagai bentuk satu hal yang memang kita menyambut 17 Agustus dengan semeriah ini.
0: Iya, semarak ya.
2: Nah, teman-teman ya, ini ada satu hal yang mungkin juga menarik untuk kita bahas selanjutnya. Benar apa pertanyaan dari Rindu tadi nih? Let's get to the part everyone been waiting for the traditional games of 17 Agustusan. Karena banyak banget ya momen-momen dan juga permainan-permainan tradisional yang dilaksanakan pun di Sumatera Barat. Benar nggak teman-teman?
0: Benar banget, benar banget.
2: Jadi boleh dong. Tadi pertanyaannya dari Rindu ke Vivi, gimana tuh Vivi? Can you tell us your favorite one?
0: Maybe my favorite one is panjat pinang, but mungkin aku gak akan ikutan main ya bang, karena beresiko tinggi ya untuk perempuan untuk main.
2: Boleh.
0: Itu.
1: Benar.
0: Kalau Kak Rindu gimana? Kak Rindu lebih suka panjat pinang mungkin? Pernah nyoba gak?
1: Jujur aku gak pernah ikut panjat pinang ya, karena orang gak bakal percaya sama aku kalau ikut panjat pinang gitu. Udah remuk duluan. Bahkan nonton aja disuruh jauh-jauh, adek-adek jauh-jauh gitu-gitu. Iya, karena agak ekstrim juga kan panjat pinangnya. Tapi ada juga loh perempuan bahkan anak-anak yang ikut panjat pinang. But I bet di kota-kota besar kayaknya gak ada panjat pinang ya. Soalnya kan di mana gitu mau diadain panjat pinang kalau di kota-kota besar.
0: And what makes it this fun di panjat pinang karena nggak semua orang harus kerjasama guys buat ngejalanin lomba ini karena as human base terus juga ada yang bakal mencoba manjat di belakang mereka yang buat udah bikin pertahanan.
1: Benar. Itu tuh kan panjat pinang kan aku nggak bisa ya, jadi aku tuh ada yang ini pernah ikut lomba, aku ikut lomba karung atau alias sack race. Ini nih aku dulu ikut waktu apa ya, waktu SD deh kayaknya. Ikut lomba karung terus aku menang. Karena aku pede dan percaya diri. And this one almost every Indonesian has tried gak sih? At least once in their life lah. Lomba pacu karung. Ya, pasti pernah, kamu pernah gak?
0: Pernah, dulu aku ikutnya pakai helmet. Oh, enggak kayak yang kita tahu. Di wrap with karungnya, jadi kayak kita pakai helmet terus diguling-guling yang kalau kalah biasanya.
1: Yang kita jongkok ya?
0: Iya, iya benar banget, iya benar.
1: Bang Abul pernah enggak lomba pacu karung atau pernah lomba apa gitu?
2: Kalau Bang lomba apa ya? Rata-rata udah pernah sih semuanya. Kecuali yang tadi panjat pinang. Hmm. Karena satu permainan yang berisiko banget ya.
0: Iya benar. Cuma the price is very kan Bang. Maksudnya kayak hadiahnya lumayan loh buat dipanjat gitu.
2: Iya benar. Tapi kan risikonya juga gak sebanding ya gitu teman-teman ya.
1: Paling jatuh cuman ke bawah kok Bang.
2: Boleh.
0: Iya yeah. Sih.
1: Bener. Kalau pacu karung tuh kedengerannya aja yang mudah. Kan participant put both feet inside a sack and try to hop as fast as possible toward the finish line, and plenty of people trip and stumble trying to keep their balance. Kedengarannya mudah tapi kayak mudah jatuh juga.
0: Karena resikonya tinggi gak sih kak?
1: Iya yeah.
0: Terus juga ada nih namanya tuh cracker eating, where participants have to eat a cracker hanging from a string without using their hands at all. Kayak, kamu kakak pernah nyoba gak?
1: Pernah.
0: Makan kerupuk?
1: Pernah, kalau dia lomba kerupuk aku pasti ikut.
0: Jujur aku gak suka ya, karena itu nyebelin. Biasa kan the string is digoyang-goyangin gitu loh sama yang jagain.
1: Iya, aku ikut yang goyang-goyanginnya.
0: Oh oke, pantesan.
1: Iya, this one is always fun to watch. Karena kan orang kesel, kitanya seneng nontonnya. Because the participant expressions as they try to bite the swinging cracker always get a laugh gitu. Kan mereka kayak nangkap-nangkap ke atas sambil menganga-menganga gitu. Lucu aja gitu.
0: There also a tug of war usually played in team where two group pull off a rope as hard as they can until one side manage to pull the other across the boundary line.
1: Iya, ini nih apa ya, tarik tambang ya.
0: Jadi harus yang badannya gede enggak sih Kak buat ini ikut tarik tambang?
1: Iya, yang kecil boleh tapi kalah.
2: That's really interesting. So this is one of those games that require a lot of energy. Karena kalau abang rasa ya, ini memang butuh yang namanya energi. Karena banyak momen ketika orang ikut permainan ini teman-teman ya, itu pasti nyari orang yang kekar, betul nggak?
0: Benar.
1: Kalau disuruh rekrut pasti pilihnya yang besar-besar doang.
0: Iya, benar.
2: And demands high enthusiasm from the team members, karena ini juga berhubungan dengan kekompakan, karena bermain bukan hanya sendiri.
0: Iya, benar.
2: Iya.
0: Justru kalau orang yang enggak berbadan tuh enggak mau diajak karena kayak oh ini kayaknya lemah deh.
2: Iya, takutnya kalah.
0: Iya, benar.
1: Walaupun diajak yang kecil itu juga takut, Bang. Nanti ketarik gitu kan.
2: Iya, benar.
1: Dia yang ini yang bakal jatuh nanti. Sebenarnya masih banyak sih ya lomba-lomba. Ada lomba apa lagi biasanya? Lomba ini bawa kelereng pakai gigi, pakai sendok di gigi.
0: Iya,
2: benar. Itu asik tuh.
0: Sama ini yang paku di pinggang dimasukin ke pantol.
1: Ya. Tapi sekarang udah jarang yang paku di pinggang. Sekarang orang ini pakai spion.
2: Oh iya,
0: benar. Benar nih, udah update sekarang.
2: Benar. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi bingung nih, permainan tradisional apa yang bisa diangkat? Tadi kita udah lebih dari 3 ya rekomendasi.
0: Udah banyak.
1: Iya, udah banyak. Kita baru bahas 3 sih.
2: Benar.
1: I think so. And this game is always crowd favorite gitu kan, because it teams takes teamwork and strategy and not just brute strength. Kita harus berpikir juga, harus pakai otak juga.
0: Iya, harus ada
1: karena
0: strategi ya, Kak.
1: Kalau cuman tenaga bisa kalah juga.
0: Iya, benar.
1: Iya, kalau orang tuh pakai otak, kita bisa kalah juga. And nah kalau ngomongin 17 Agustusan nih pasti nggak lengkap kalau nggak bahas lomba-lomba yang selalu bikin suasana jadi lebih seru kan. Kayak yang tadi udah ada balap karung, makan kerupuk, sampai panjat pinang yang ekstrim tadi,
0: yang makan tepung juga.
1: Iya, makan tepung ini nggak sih, bawa tepung nggak sih, estafet tepung
0: yang itu ambil koin dari tepung.
1: Oh iya,
0: iya kan.
2: Terus nanti cemong.
0: Itu iya.
1: Itu nggak tepung yang dimakan
0: tapi kemakan.
1: Iya
2: pasti.
0: Iya kan.
1: Iya, karena setiap lomba kan punya keseruannya sendiri ya. But sebenarnya kenapa sih lomba 17-an itu selalu jadi tradisi yang ditunggu-tunggu setiap tahun gitu? Apakah cuma soal menang dan mendapatkan hadiah? Atau ada makna lain di balik keseruannya? And what makes this traditional game still fun and relevant for Gen Z today? And we'll talk about this later on English Corner. But teman-teman yang punya cerita atau pengalaman tentang lomba-lomba, yang pernah ikut lomba atau cuma nonton, atau pengen sharing aja deh cerita, atau cerita make up pun nggak apa-apa, yang make up aja. And feel free to share your story with us at 0811 66 99 480. Boleh banget kirim ke WA Pro 2 kita ya. Jangan lupa. And kayaknya ini udah mau break gak sih Bang?
2: Bener, jadi kita break dulu ya.
1: Nanti
2: kita bakal kembali. Jadi buat teman-teman nih yang dia mau ketinggalan dengan keseruan berikutnya, ini pasti bakalan ada pembahasan yang juga gak kalah menarik.
1: Benar? Iya, bener.
2: Makanya jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
5: Generasi muda hari ini bukan hanya penerus bangsa, tapi juga penentu seperti apa wajah Indonesia di masa depan. Di tangan anak muda, nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, persatuan, dan cinta tanah air harus terus hidup dan berkembang. Menjadi generasi modern bukan berarti melupakan budaya dan jati diri bangsa, tapi mampu membawa nilai Indonesia ke tengah perubahan zaman. Di era digital, generasi muda punya ruang yang luas untuk memperkenalkan budaya Indonesia, menyebarkan inspirasi, dan menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan. Setiap pilihan, karya, dan tindakan anak muda hari ini turut membentuk cerita Indonesia di masa yang akan datang. Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia bukan sekedar tentang siapa yang akan memimpin, tapi tentang generasi seperti apa yang memilih untuk membangunnya.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Oke, hey, still with us guys, teman-teman Pro 2. Semoga belum bosan ya. Okay, so we've talked about the story, the meaning, and the classic game like panjat pinang. Apalagi tadi tukar makan
5: ada lomba karung.
4: Iya, terus ambil koin dari tepung. Yeah. But this thing, kenapa sih lomba 17-an tuh gak pernah mati? Like seriously every single year, people go crazy over this competition. Apakah karena ada hadiahnya atau karena adrenalinnya meningkatkah setelah bermain game ini, or this something mean magical about it? What do you think gak sih kak? Gimana
5: sebenarnya
4: tuh?
5: Sebenarnya kan for me personally nih ya, yeah. Dan semua orang pasti relate. Itu tuh karena hadiahnya. Kita udah effort ikut lomba dan pasti ada hadiahnya kan. Ya pasti because of the prize lah kan. And also this was the once a year event gitu, sekali setahun doang. Mungkin ada lomba-lomba lainnya, tapi itu bukan tentang perayaan kemerdekaan kita lagi. Nah, jadi semua orang pastinya excited. And ini kan hari kemerdekaan kita gitu, siapa yang gak excited?
4: Oke, ini mungkin ada dari teman-teman Pro 2 nih, Kak dan Bang, yang udah sharing-sharing nih tentang acara 17-an mereka nih.
6: Boleh.
4: Dari pertama ada dari Alia dari Padang.
6: Jauh-jauh dari Padang.
4: Halo Alia. Halo kak, mau sharing dong, waktu kecil aku paling excited kalau 17-an. Kenapa tuh? Karena ada lomba makan kerupuk. Dulu kayaknya gampang banget, tapi sekarang kalau lihat lombanya malah mikir, kok susah banget ya?
5: Iya, kalau dulu tuh waktu kita kecil tuh kayak semua tuh hal mudah aja.
4: Iya,
5: kita jujur. Kita tuh kompetitif banget waktu kecil.
4: Terus juga waktu kecil tuh tantangannya gak seberat pas sudah lomba waktu umur sekarang gak sih kak? Dulu waktu anak kecil tuh mungkin masih dikasih keringanan gitu
5: masih
4: loh.
5: Masih dimudah-mudahin kan?
4: Bener.
5: Kalau sekarang udah mudah hard.
4: Iya.
6: Boleh.
4: Iya.
6: Itu dari siapa tadi?
4: Fit? Dari Alia dari Padang.
6: Oke, ini ada dari Payakumbuh nih. Mau jalan-jalan ke Payakumbuh dulu?
4: Mau.
5: Payakumbuh sejam doang.
6: Yuk. Iya benar. Tapi kalau dari Padang 3 jam.
5: Iya, jauh.
6: Oke, dari Padang kita ke Payakumbuh. Ada Kak Siti, sapa dulu dong.
4: Hai Kak Siti.
6: Iya, aku pilih nih balap karung. Kalau misalkan disuruh pilih permainan atau lomba-lomba 17 Agustus. Karena it's literally one the most iconic lomba 17-an. Dari dulu selalu bikin excited, apalagi kalau pesertanya itu banyak. Ini kata Kak Siti. Walaupun kelihatannya simple, kata Kak Siti nih teman-teman ya, pas mau mulai lomba tuh tiba-tiba semua jadi kompetitif banget. Tapi benar ya, kalau
4: bener udah banget,
6: lomba balap karung,
4: iya,
6: ketika peluit dibunyiin, langsung, udah langsung.
4: Iya, kayak adrenalin itu langsung up gitu.
5: Iya, dia makin rame, makin kompetitif gitu.
4: Iya,
5: ya.
6: Iya benar. Dan ini Kak Siti juga lanjutin nih, jatuh, bangun lagi, terus lanjut sampai finish. Dan ini memberikan pembelajaran terkait kehidupan.
5: Bijak, bijak Kak Siti. Ini juga sama nih Bang kayak Rizky dari Bukit Tinggi nih.
6: Boleh.
4: Hai Rizky. Hai Rizky.
5: Kak, aku paling suka lomba estafet sarung sih, bukan karung.
6: Kenapa
5: ya.
6: Tuh?
5: Waktu
6: kenapa
5: tuh? Waktu 17-an katanya. Yang bikin seru bukan cuma lombanya, tapi biasanya satu tim malah ketawa-ketawa karena ada yang salah gerakan.
4: Iya.
5: Ya, menurutku justru momen kayak gitu yang bikin 17-an memorable.
6: Boleh.
5: Iya, aku setuju. Karena kalau terlalu serius kita jadi nggak dapat funnya.
6: Iya benar.
5: Terlalu kompetitif nggak dapat funnya, tapi dapat prize-nya.
6: Nah,
5: ada siapa lagi nih?
6: Ini ada dari Kak, bentar ya, Kak Riza. Sapa
4: halo
6: dulu.
4: Halo Kak Riza.
5: Dari mana Kak Riza?
6: Ini saking banyaknya jadi Kak Habul pilih, gak apa-apa ya?
4: Boleh, boleh.
6: Payakumbuh udah, Padang udah, barusan Bukit Tinggi udah.
5: Iya.
6: Kita ke Padang Panjang.
5: Yang jauh-jauh semua, luar
4: dingin benar. Ya.
6: Iya dingin. Tapi pertanyaannya gak dingin nih, panas.
5: Apa tuh Bang?
6: Kalau dari Riza sih paling suka Panjat Pinang katanya. Karena di sana ada teamwork, strategi, sama sedikit kaos. Bener apa yang tadi udah kita diskusiin teman-teman ya. Di
5: segmen kaos apa pertama. Kaos Bang?
6: Chaos.
5: Chaos.
6: Iya.
4: Chaos.
6: Beda tuh.
5: Apa tuh jadi polisi grammar juga.
6: Iya bener. Dan ini Kak Rizanya lanjutin nih. Kita harus mikirin siapa sih yang harus di bawah, siapa yang harus naik ke atas.
5: Bener. Kalau aku ikut kayaknya aku gak bakal di bawah.
6: Benar.
5: Aku pasti disuruh manjat yang ke atas.
4: Aku juga mau yang di paling atas. Jadi manjat terakhir aja.
6: Boleh.
4: Iya. Biar yang ambil hadiah bendera itu loh.
5: Benar, ntar aku kantongin semua.
6: Iya, dan itu termasuk strategi teman-teman ya.
4: Iya,
5: strategi bawa pulang.
6: Benar, kalau misalkan kayak kita bertiga nih yang di bawah, ya chaos.
5: Iya, bertiga gak cukup Bang kalau buat
6: panjat
5: pinang.
4: Karena biasanya panjat pinang tuh berurutan gak sih Bang
6: dari,
4: badannya?
6: Benar.
4: Karena dari bawah tuh yang paling berisi, naik-naik ke atas tuh yang makin ringan kan. Jadi biar kokoh gitu loh sampai atasnya.
5: Iya, harus ada pondasinya.
6: Dan ini ada satu hal yang menarik juga dari Kak Riza teman-teman.
4: Iya.
6: Jadi menurut aku, lomba ini tuh really represent kebersamaan, benar. Setuju banget.
4: Setuju, karena, setuju.
6: Karena ketika udah menang, ketika udah nyampe puncak semuanya ikut bahagia.
4: Iya, langsung pasti heboh sih kalau udah menang.
5: Iya, sebenarnya lomba-lomba buat ngerayain 17-an ini relate sama hari kemerdekaan. Karena ini kan juga apa ya, memicu rasa nasionalisme kita.
6: Betul.
5: Iya, terus ada ini, ada dari yang Pariaman nih Bang.
6: Waduh.
5: Ada Kak Nadia dari Pariaman.
4: Ya.
5: Katanya, "Halo Pradua, aku pernah ikut panjat pinang waktu SMP. Jujur yang paling aku ingat bukan hadiahnya, tapi perjuangan satu tim buat bisa sampai atas. Dari situ aku ngerasa banget kalau lomba 17-an sebenarnya ngajarin teamwork juga. Iya, kayak yang kita bilang tadi kan, itu tuh butuh teamwork.
4: Working together kan, yes.
5: Bahkan kalau apa ya, individu kayak lomba karung tadi, pacu karung itu juga butuh teamwork. Kita butuh dukungan dari teman-teman kita,
6: makanya
5: kita bisa menang. We need support from our family or friends.
4: Tapi menurut aku yang paling susah dan butuh working together tuh yang sandal, tau gak Bang? Yang
6: panjang
5: ya.
4: Karena itu kalau salah step satu aja tuh pasti bakal jatuh kan.
6: Iya, kalau enggak sinkron misalkan yang satu terlalu cepat
4: itu
6: bakal jatuh.
4: Iya, apalagi kalau di depan udah salah itu sampai belakangnya pasti udah jatuh kan.
6: Iya, benar.
5: Iya, kita enggak boleh egois kalau main itu. Harus kompak, terus juga harus teriak biasanya tuh kiri, kanan,
6: kiri, kanan. Aduh, perlu. enggak apa namanya? Enggak sabar pengen 17-an.
5: Iya,
6: kalau karena 17-an itu bukan hanya soal upacara aja, betul enggak?
5: Iya, benar. Upacaranya pagi.
6: Iya.
5: Habis itu kita merayakan.
6: Seru-seruan. Iya, benar.
4: Malah kalau di desa aku itu upacara sama lombanya beda hari, Kak. Jadi harinya tuh full dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam tuh full buat ngerayain 17-an aja.
6: Wow. Memang asik. Disiapin khusus.
4: Iya, gitu ya? Karena udah disiapin dari sebulan sebelumnya karena emang semeriah itu kan buat ngerayain 17-an.
5: Iya, biasanya kita cari dana dulu kayak di simpang-simpang biasanya banyak tuh. Iya, 4-7 gitu. Aku juga pernah gitu, tanning, berjemur di tengah-tengah jalanan demi merayakan Indonesia Merdeka.
6: Iya, betul banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekiranya sekarang lagi ini diminta sumbangan gitu ya,
5: iya,
6: untuk acara
5: ya,
6: kemerdekaan, semangat.
4: Semangat guys.
6: Semoga iya, ini bisa jadi momentum meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air.
5: Iya, yes. Kalau di RRI ada lomba gak bang? Bakal
6: kemungkinan
5: ada lomba
6: gak? Besar ada ya. Mungkin, tungguin okay aja teman-teman. Jangan
5: tungguin
6: pergi
5: banget
6: dulu nih.
4: Iya. Aku bakal ikut sih.
5: Aku bakal nambah magang demi ikut lomba.
6: Tuh, boleh.
5: Demi ikut lombanya, bukan demi hadiahnya.
6: Iya.
4: Oke,
6: okay, setuju banget.
5: Aku sangat cinta semua yang ada di Indonesia ini.
6: Iya.
5: Ada dan siapa lagi nih?
6: Ada siapa lagi?
4: Oke, next ada lagi nih dari Niana dari Pariaman lagi nih.
5: Oh, Pariaman. Hai Niana.
4: Halo Niana. Hai Kak, kalau ditanya pengalaman lomba 17-an, aku lebih sering jadi penonton dari peserta. Tapi honestly, jadi penonton juga seru banget. Kita bisa lihat anak-anak kecil yang super excited, bapak-bapak yang suddenly jadi kompetitif, sampai ibu-ibu yang gak mau kalah. Menurut aku, that's the beauty of the Independence Day competition. Semua umur bisa, walaupun Gen Z sekarang lebih dekat dengan digital entertainment, lomba 17-an tetap punya daya tarik karena suasana real dan gak bisa digantikan sepenuhnya oleh sosial media.
5: Bener
4: banget
5: di lomba-lomba 17-an tuh biasanya nggak ada yang pakai gadget sih, pasti yang apa ya, tradisional, yang kita sendiri yang bergerak gitu.
4: Iya,
5: nggak ada lomba-lomba game yang di gadget, nggak ada lomba game online gitu.
4: Karena mamaku juga bisa ikut Kak, pernah ikut lomba yang estafet sarung gitu. Mama kan lucu gitu loh liatnya,
5: mereka juga semangat. Biasanya kalau ibu-ibu ikut yang bakia itu sih. Nah
6: yang mana
5: itu
6: tuh?
5: Yang bakia panjang tadi bang, yang harus
4: jalan tadi
5: yang kita ngomongin tadi.
6: Oh, itu bakia ya namanya?
4: Iya,
5: bakia bukannya, kayaknya bakia deh.
6: Oke.
5: Kalau di town aku ya,
4: di town aku.
5: Ya, di town aku namanya bakia.
6: Atau bakia kamu panjang. Ada nama lain boleh banget di komen teman-teman ya.
4: Iya, boleh. Kalau di kota kalian lagi namanya apa guys?
5: Ya di town kalian namanya apa? Atau di village kalian?
6: Boleh. Ada lagi enggak? Dari Rinda sama Vivi.
5: Ada dari Salsa bang, dia dari Solok nih, dari Town Solok. Hai Salsa. Aku mau sharing pengalaman 17-an di kampungku, di village-nya. Biasanya malam sebelum lomba, anak-anak sampai latihan dulu. Iya, anak-anak tuh pasti excited banget tentang lomba ini. Mereka gak peduli sama hadiahnya, yang penting ikut. Yang menang terjadi jagoan.
6: Tapi padahal yang kalah banyak yang nangis.
4: Iya, biasanya ngadu sama mamanya.
6: Tapi buat panitia-panitia nih, boleh banget nanti kalau bisa dimaksimalin semua peserta yang ikut itu dapat rewards. Bebas itu apapun.
5: Kata-kata terima kasih aja.
6: Iya benar, karena makasih, anak-anak itu
5: ikut, gitu.
6: Iya benar, karena anak-anak itu ketika ada satu hal yang mereka dapatkan dari usaha mereka, bahagianya itu luar biasa banget.
5: Ketimbang mereka enggak dapat apa-apa. Makasih udah ikut, terima kasih kata orang gitu, Bang.
6: Jangan kabel.
5: Buat yang anak-anaknya ya?
6: Iya benar. Silakan lanjut Rindu.
5: Oh iya, jadi sampai mana ya? Oh iya, yang sampai anak-anak latihan dulu kan?
4: Iya, benar.
5: Padahal hadiahnya sederhana.
4: Biasanya
5: kayak buku, pensil,
4: snack, biasanya jajanan.
5: Tapi excitement-nya luar biasa katanya. Kayaknya karena yang dicari memang keseruannya, bukan hadiahnya. Iya, anak-anak emang cari keseruannya aja.
6: Iya,
5: tapi kalau kalah nangis, gak seru katanya.
6: Iya benar, gak seru.
5: Iya, it's no fun katanya.
6: Tahun depan mikir, ikut lagi gak ya?
5: Ikut. Tapi tahun ini tantrum dulu kalau gak menang.
6: Iya.
4: Justru biasanya jadi problem tuh Kak, karena mereka antar mereka tuh feel jealous kan. Karena ada yang bisa sampai berantem kan kalau anak-anak kecil tuh. Karena mereka gak dapat hadiah.
6: Iya.
5: Tapi kalau di town aku ya, anak-anaknya tuh gak jealous. Mereka tuh saling support, gak ada yang crap mentality gitu. Kayak
6: boleh
5: temennya menang kan, wih menang kamu ya, ih beliin ini dong, jajan yuk
6: iya.
5: Terus kalau mereka keluar town gitu kan ya, ke town sebelah. Aku kan dari town Bukit Tinggi ya.
4: Oke.
5: Kalau ke town sebelah, kalau ke town sebelah biasanya kan ke town Agam gitu kan. Kamu dari town
4: Agam.
5: Kalau ke town Agam tuh biasanya kayak, ini nih yang menang kemarin, terus disuruh lomba sama town sebelah gitu.
6: Siap, jadi jagoan gitu ya. Tiba-tiba jadi jagoan tuh.
4: Aduh jotos kan.
6: Iya. Dan ini ada satu lagi nih teman-teman. Oh iya, dari Rindu atau Vivi masih ada nggak?
5: Masih ada sih bang dari aku nih.
6: Ah boleh, sikat aja.
5: Dari Kak Nabila dari Lubuk Basung.
6: Halo Kak Nabila.
5: Langsung Banda Kali, langsung kali kita bacain. Nah halo Kak, aku nggak terlalu suka olahraga katanya. Tapi kalau udah lomba 17-an, entah kenapa jiwa kompetitifku keluar.
6: Wah.
5: Apalagi kalau hadiahnya makanan, terus ada emot ketawa. Menurutku itu yang bikin lomba tradisional masih fun sampai sekarang. Iya, orang gak bakal ikut kalau gak ada hadiahnya. Ngapain lomba doang, capeknya doang.
6: Iya benar. Makanya iya, ketika ada lomba panjat pinang itu banyak yang excited. Apalagi yang memang abang-abang kita nih.
5: Iya biasanya pemuda-pemuda sih bang.
6: Iya pemuda-pemuda.
4: Karena semakin tua mereka lebih ngincar hadiahnya kan, bukan kompetisinya lagi.
5: Iya, orang yang set up the prize pun yang di atas tuh pasti kayak apa ya, ada mukena.
4: iPhone.
6: Iya.
5: Apa?
4: iPhone.
5: Mana ada iPhone?
4: Tahun biasanya ada, tau iya, kan kalau udah internasional, nasional,
5: internasional. Ini kan Indonesian Independence Day, nasional kali ya.
4: Nasional.
6: Iya, nasional.
4: Maksudnya antar negara, antar kota gitu. Antar kota Cirebon ini.
5: Oh iya, kamu kan dari town luar ya.
4: Iya, town luar.
5: Kalau di town aku sih mentok-mentok paling apa ya di atas.
4: Biasanya ada sepeda kan kak?
5: Ada, tapi gak digantung.
4: Oh, kuncinya aja.
5: Emang sepeda pakai kunci?
4: Ada yang pakai remote sekarang itu bukan?
6: Boleh.
5: Enggak, kayaknya enggak sebanyak itu hadiah di sini deh. Paling cuma di kertas terus ada tulisan sepeda.
6: Sepeda, sepeda. Iya benar.
5: Iya, maaf ya aku ketawa.
6: Enggak apa-apa.
5: Iya. Terus ada juga kadang cuma makanan snack yang digantung kayak apa ya, Fanta biasanya kan. Terus diguncang-guncang jadi ditumpahin ke bawah.
6: Benar.
5: Pernah atau semua di bawah jadi mandi
4: oh,
5: Fanta.
4: Oh ini, pacabalah. Kayak plastik-plastikan gitu loh.
6: Pacabalah?
5: Pacabalah.
4: Apa sih?
6: Berarti ada yang pecah dong.
4: Apa sih kayak plastik kayak baskom.
6: Oh iya.
4: Kayak gitu ya kan.
5: Baskom.
6: Aku mikirnya pecabalah kayak gelas.
4: Bukan, itu tuh kalau tokonya pacabalah guys.
5: Oh iya.
6: Boleh.
5: Tahu, pacabalah. Iya kan. Oh jadi namanya pacabalah.
6: Pacabalah ya, oke.
5: Di town kamu namanya pacabalah.
4: Iya, in my town that's called pacabalah.
6: Pacabalah.
5: Iya, masih ada lagi enggak? Bang,
6: kalau dari abang ada, ini unik. Makanya pengen yang terakhir aja deh.
4: Boleh.
6: Ini masih ada nih dari teman-teman.
4: Ada sih dari aku satu lagi, tapi dari Bahabul dulu deh.
6: Oh boleh, atau mau sulit dulu nih?
4: Bahabul aja deh.
6: Dia kerasa kompetisinya sebelum 17 Agustus.
4: Adrenalinnya udah naik tuh.
6: Boleh. Ini ada teman kita dari Tanah Datar.
4: Namanya siapa tuh bang?
6: Ada Kak Zahra.
4: Hai Kak Zahra.
6: Aku lebih suka lomba karaoke lagu Perjuangan. Tuh, ini
5: aku juga suka karaoke.
4: Sama baru Kak Zahra. Sih ini aku belum pernah nyoba.
6: Wajib coba karena ada alasan yang luar biasa dari Kak Zahra. Karena selain bisa have fun, benar bisa have fun ya teman-teman ya. Kita juga bisa show our talent.
4: Yes.
6: Dan gak harus punya suara bagus banget, yang penting berani tampil dan enjoy the moment.
5: Benar, ini benar. Waktunya kita show off. Coba lihat ke langit ada bintang enggak? Karena bintangnya di sini kata Kak Zahra.
6: Iya, Kak Zahra.
5: Keren Kak Zahra.
6: Boleh.
4: Terakhir dari aku nih, dari Kak Laila dari Lubuk Basung. Oke. Halo Kak, aku mau sharing sedikit. Dulu aku sebenarnya agak malas ikut lomba 17-an karena permainannya seperti balap karung atau makan kerupuk, itu kayak childish gitu. Karena yang biasanya ikut kan anak-anak kecil kan.
6: Benar,
4: ya, Kak.
6: Benar.
4: Tapi setelah ikut sekali terasa seru juga ya. Seru. Apalagi ketika teman-teman dan warga sekitar tuh ikut teriak kan, gregetan. Dari situ aku sadar kalau inti dari lomba 17-an itu bukan gamenya, tapi sebenarnya kebersamaan yang tercipta. And I think Gen Z can still enjoy this game because they give us a chance to disconnect from our phone and actually interact with people around us. Karena kita jadi gak main phone terus kan kalau lagi ini acara 17-an.
5: Iya, itu udah pertanyaan terakhir ya tadi ya.
6: Iya, terakhir. Dari sini kita bisa ngambil satu kesimpulan yang luar biasa teman-teman ya. Benar apa kata Vivi dan juga kata apa tadi terakhir?
4: Kak Laila,
6: bahwasanya ternyata lomba 17 Agustus itu bukan sekedar kompetisi aja, tapi ada kebersamaan.
5: It's terus, about teamwork.
6: Iya, benar. Jadi boleh banget buat teman-teman yang sekarang masih mikir dua kali untuk ikut, gak ada alasan lagi teman Pro 2 ya. Karena tadi ada beberapa teman-teman kita, baik itu dari Padang, Payakumbuh, Tanah Datar, Bukit Tinggi, Agam, bahkan Pasaman. Yang tadi udah cerita keseruan dari lomba-lomba yang selalu diadakan ketika 17-an. Jadi boleh banget, kamu harus daftar dari sekarang.
5: Iya, tadi kan aku juga bilang nih bang, apakah lomba ini still relate to Gen Z today kan?
6: Iya.
5: Menurut aku sih relate banget ya, karena kan kita udah terlalu terpaku dengan kegiatan kita gitu kan, terlalu sibuk. Kayak magang, kuliah, dan organisasi kadang kan. Terus kita juga pas lagi free tuh cuma main HP gitu kan, handphone, mau buka sosmed atau main game gitu kan. Jadi menurut aku kayak event sekali setahun ini tuh bagus banget. Kita jadi keluar, touch some grass gitu. Jadi kayak banyak ini juga, kenal-kenal juga sama orang-orang sekitar rumah kita. Yang biasanya kita cuman pergi pagi, pulangnya udah sore, terus capek di rumah aja, gak kenal siapa-siapa kan.
7: Iya benar.
5: Nah jadi karena ada lomba ini kita jadi kenal gitu. Kita kan juga membangun teamwork tadi kan ya.
4: Mm-hmm. And we can bonding each other juga gak sih Kak? Iya, karena sama orang-orang yang gak pernah keluar rumah tuh tiba-tiba karena 17-an, ayo ikut. Mm-hmm. Iya, jadi kayak bakal numbuhin rasa kekeluargaan juga.
5: Iya kadang bahkan ibu-ibu komplek itu pasti bakal kaget, Vivi sekarang udah gede katanya, karena gak pernah keluar rumah.
4: Pertanyaan tiap tahun ya guys itu.
6: Boleh.
5: Sekolah di mana sekarang? Udah kuliah. Hah? Udah kuliah aja? Gitu biasanya.
6: Iya benar. Jadi memang benar ya teman-teman Pro2 bahwasanya ini bukan sebatas perlombaan saja. Yes. Tapi ada banyak hal yang, ya abang kadang beberapa poin tadi juga baru sadar, oh iya ya ternyata. Jadi luar biasa ya teman-teman Pro2, momen 17 Agustus ini momen meningkatkan rasa nasionalisme, momen kita membangun kebersamaan dengan orang-orang yang mungkin benar apa kata Rindu, selama ini kita cuma terpaku sama diri kita sendiri, terus juga dengan pekerjaan, sekolah, tapi itu bisa menjadi momen kayak, oh ternyata ada orang-orang yang mesti kita ketahui nih, iya, apalagi tetangga-tetangga
4: iya,
6: gitu
4: benar,
6: ya.
4: Benar banget.
6: Dan salah satu momennya ketika 17-an. So, teman-teman Pro2 seru banget ya obrolan kita bersama Vivi dan juga Rindu.
4: Benar.
6: Tadi banyak banget jujur ya kosakata baru yang masih asing banget nih di telinga aku. And I bet our listeners or teman-teman Pro2 feel the same. Benar enggak?
5: Benar.
4: Benar. No worries bang, karena it's time for word of the day. Yes. Saifan English Corner juga program yang sangat mengedukasi lah
6: betul
4: teman-teman.
6: Betul banget.
5: Iya, karena kan tadi udah bahas tentang long short story about our Independence Day sejarahnya. Terus juga udah about the lomba. And udah sharing-sharing cerita juga. And it's time for word of the day.
4: Yeah.
5: And the first word is festive. Iya, which means meriah, penuh semangat dan perayaan.
6: Benar.
5: Walaupun ini masih beberapa hari lagi kan menuju kemerdekaan kita, tapi udah meriah. Udah terasa banget ini nasionalismenya.
4: Udah banyak decorate for celebration ya.
5: Iya, exactly. Dan 17 Agustusan kita tuh always festive kan, meriah. Contoh kata pakai festive tuh ya. The whole neighborhood looks so festive with red and white decoration everywhere. Ini relate banget sama kita sekarang.
4: Udah kita di depan mata juga gak sih Kak ngeliatnya?
5: Iya, so guys don't forget to make your environment festive to really feel the Independence Day spirit. Yeah, second word ada apa nih?
4: Okay, the second word is resilience guys. It means the ability to bounce back from difficulty or challenge. Dan itu sangat relevan sama perjuangan kemerdekaan kita gak sih Kak?
5: Benar, ada jatuh bangunnya.
4: Contohnya nih kalimatnya kayak Indonesia's independence show the incredible resilience of its people. Jadi resilience tuh kayak semangat yang pantang menyerah gitu loh. Kayak jatuh terus bangkit lagi guys.
5: Iya benar.
4: Kita gak boleh pantang menyerah setiap apapun yang kita lakuin.
5: Iya kayak aku banget pantang menyerah.
4: Iya.
5: And the last one is togetherness, artinya rasa kebersamaan atau persatuan. Ini juga bisa sinonimnya kayak teamwork gitu. Ini yang bikin acara 17-an terasa spesial because everyone comes together, laughs together, and celebrates as one community. Dan contoh katanya pakai togetherness nih ya. The games are fun, but the togetherness is what makes the day truly meaningful.
4: Bener banget.
5: Iya, so togetherness is the heart of every celebration.
4: Kayak setiap jantung dari perayaan ini ya Kak.
5: Benar, dikasih hati kita juga dapat jantung, itulah togetherness.
4: Benar banget. So teman-teman Pro2 mungkin udah gak kerasa nih di penghujung acara aja. The spirit of independence isn't just for a ghost ini aja guys, karena spirit tuh harus selalu dilakuin di bulan-bulan lainnya. We should carry every single day, every single time by being proud of your nation, respecting each other and always working together, because kemerdekaan yang sejati is where we can live in harmony, help each other to grow.
5: Benar, kan karena kita udah together lama banget nih ya, udah 2 bulan gak sih aku together di RRI ini.
4: Yes.
5: Dan kayaknya ini bakal jadi English Corner terakhir aku.
4: Sedih. Ini pertama aku dan terakhir sama Kak Rindu guys.
5: Benar. Mungkin di minggu depan Vivi bakal datang lagi ya?
4: Stay tune aja. Mungkin.
5: Iya, bisa jadi. Dan aku magangnya cuma sampai tanggal 20, makanya ini adalah Sabtu terakhir aku di sini. Habis ini aku bakal balik ke tahun asal aku.
4: Oke, okay, your Padang.
6: Sedih banget.
5: Iya, aku bakal berkutat kembali dengan perkuliahan dan organisasi dan semua hal tentang yang ada di Padang. Padang lagi.
6: Boleh. Yang penting cintai proses.
5: Benar.
6: Dan doa terbaik tentunya.
4: Iya, buat amin. Benar banget. Ada kata-kata gak? Kata-kata terakhir gitu.
5: Apa ya kata-kata terakhir? Mungkin merdeka. Itu cuma satu kata ya. Ya udah, merdeka,
4: singkat,
5: merdeka,
4: padat,
5: merdeka.
4: Dan sangat clearly ya.
5: Tiga kata.
4: Thank you so much ya guys for hanging out with us on English Corner today. Karena it's been so much fun and we hope you guys enjoy as much as we did.
5: Yeah, and see you next time. Mahasiswa untuk Indonesia merdeka.
6: Boleh.
4: Merdeka.
5: Merdeka.
4: Stay festive, stay united and always merdeka teman-teman para dua.
6: Wah, luar biasa. Boleh diulangi lagi enggak jargon terakhir?
5: Gimana, Bang?
6: Mahasiswa untuk Indonesia merdeka. Okay.
5: Berdua ya?
6: Berdua ya,
5: okay.
6: Tapi.
5: Oke, satu, dua, tiga. Mahasiswa untuk Indonesia.
6: Ulang.
4: Mahasiswa untuk merdeka.
5: Mahasiswa untuk Indonesia.
4: Oke.
5: Baru merdeka.
4: Oke.
5: Kamu ngitung.
4: Satu, dua, tiga.
5: Mahasiswa untuk Indonesia merdeka.
6: Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong buat kita. Oke, teman Pro 2, thank you very much Rindu and Vivi.
4: Yeah, yay. Makasih banget.
6: Keren banget. I'm really happy with my two partners today. Yay. Thank you. Semoga next kita bisa ketemu lagi.
4: Iya. Yeah.
6: Kita bisa bisa siaran bareng lagi.
4: Mau.
6: Karena yakin banget teman-teman Pro 2 pasti nanti bakalan rindu ya sama dua orang ini.
4: Yeah. Rindu dan rindu.
5: rindu kepada rindu.
6: Yes. Rindu kepada rindu. Walaupun agak bawang ya teman-teman Pro 2 karena seperti yang tadi Rindu sampaikan bahwasannya teman-teman magang UNP Rindu dan Raisa ya. Dan juga ada beberapa teman-teman lainnya.
5: Yeah.
6: Ini akan mengakhiri nih perjalanannya di RRI Bukit Tinggi di tanggal 20 Agustus 2026. Dan juga kalau untuk Vivi ini masih di sini sampai tanggal 26.
4: Iya, benar.
6: Benar. Jadi kemungkinan besar Vivi bakal nyapa kamu lagi teman Pro 2.
4: Stay tune ya, guys.
6: Iya, benar banget. Untuk Rindu boleh dong
5: pamitan.
6: Pamitan sama teman Pro 2.
4: Sedikit sepatah katanya. Boleh.
5: Because jangan deh pakai bahasa Indonesia aja.
6: Boleh.
5: Karena kan aku udah lama ya di RRI kayak udah 2 bulan gitu kan aku udah bonding sama semua karyawan di sini. Aduh nangis aku. Terus ya udah deh gitu aja, enggak usah panjang.
6: Boleh. Emang kalau boleh tahu nih Rindu apa sih momen yang paling sulit untuk dilupain?
5: Iya deh. Momen yang paling sulit dilupain itu ya kayak pagi itu biasanya jangan gitu.
4: Lagunya langsung
5: biasanya
4: gini
5: ya. Aku pagi ke sini, terus kalau Senin tuh apel, terus ke atas biasanya ke ruang siaran, terus lanjut ke RRI Pro 2, kadang ikut siaran, ikut request-request lagu di zona musik.
6: Terus tandem.
5: Tandem tuh sama kayak siaran kan ya, Bang?
6: Iya, benar.
5: Iya.
6: Makanya udah kayak bestie kita ya.
5: Iya, benar.
4: And honestly review jujur ya, guys, kalau hari-hari gak ada karir itu sepi tahu. Mungkin Kak Raisa dan Diva yang sebelumnya udah di sini ngerasain kalau misalnya enggak ada karir itu sedih gitu loh, hari-harinya enggak bersemangat kalau enggak ada Kak Rindu.
5: Benar.
6: Vivi ini pasti bakalan jadi seseorang yang pendiam nih.
5: Karena aku ditinggalinnya terakhir banget, semuanya ninggalin aku. Cari aku di sesalmu.
6: Boleh. Yang pertama siapa sih yang pergi?
4: Diva.
5: Diva. Ini pergi maksudnya selesai magang ya, guys?
6: Iya, benar.
4: Bukan pergi ini ya.
5: Ya, bukan pergi kemana-mana. Ya, iya, cuman bener. Pergi selesai magang doang.
6: Siap.
5: Habis ini, aku dan Raisa selesai tanggal 20. Raisa kan udah duluan pamit, sekarang aku yang pamitan. Udah, segitu aja. Gak usah panjang-panjang.
6: Siap. Satu kata luar biasa dari Rindu untuk RRI dong.
4: Iya deh.
5: Merdeka.
6: Merdeka RRI harus...
4: Merdeka.
6: Vivi, satu kata untuk RRI.
4: Selalu kerja sama merdeka guys semuanya.
6: Iya benar. Wah luar biasa. Thank you buat Rindu dan Vivi.
4: Ya, makasih banget Bu.
6: Sukses selalu, bahagia selalu dan enjoy perkuliahannya. Semoga bisa tamat sesuai dengan waktu yang
5: direncanakan. Amin.
4: Enjoy banget.
6: Iya, amin ya Allah.
4: Amin banget.
6: Titip salam ya buat Diva dan juga Raisa.
5: Yah, bye.
6: Yang sudah pamit sama teman-teman Pro 2.
5: Hai Diva dan Raisa, Bang Abul titip salam.
4: Pasti mereka nonton sih.
6: Oke, siap. Ini Pro 2 bakal kesepian. Iya,
5: satu persatu bakalan pergi. Enggak bakal ada yang nemenin di sini lagi.
6: Betul banget. Dan teman-teman Pro 2, enggak kerasa kita udah di penghujung obrolan aja ya di program English Corner edisi hari ini di tanggal 15 Agustus 2026. Dan sampai ketemu teman Pro 2 di English Corner edisi berikutnya. Dan tentunya di momen ini, momen kemerdekaan, aku mau ngucapin satu hal, Dirgahayu ke
5: 81
6: ya, Dirgahayu ke 81 Republik Indonesia. Merdeka!
4: Merdeka!
6: Dan teman Pro 2, mari terus melangkah dengan optimisme tinggi. Dan saya Sabul Yamin, salam dari RRI Bukit Tinggi untuk seluruh Indonesia. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.

0: Selamat pagi teman Pro 2, tepat pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Balik lagi bareng Emil di Pro 2 RR Bukit Tinggi. Sebelum kita mulai aktivitas kita teman Pro 2 di santai siang kali ini, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro 2, film layar lebar Labubu tengah dikembangkan Sony Pictures bersama Popmart. Datanya proyek tersebut juga akan menggabungkan format live action dan juga CGI. Jadi Paul King ini dipercaya sebagai sutradara sekaligus produser film tersebut ya. Dan dia juga sebelumnya dikenal melalui film Paddington di Paddington 2 dan juga Wonka. Jadi teman Pro 2, film ini akan membawa karakter Labubu dari semesta The Monster ke layar lebar. Dan tentunya karakter tersebut juga diciptakan seniman kelahiran Hong Kong, Kai Xiang Lung. Dan tentunya Kai Xiang Lung ini pertama kali memperkenalkan Labubu melalui series buku bergambar The Monster Trilogy pada 2015. Dan tentunya semesta tersebut juga diketahui mendapatkan inspirasi dari cerita rakyat Nordik. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, desainer asal Dramaga Bogor Laras Andriani ini meraih Avant-Garde Award di Australian Wearable Art Festival 2006. Datanya penghargaan tersebut diraih melalui karyanya busananya bertajuk Silent Luminous. Dan karya Laras ini menarik perhatian karena memanfaatkan serat daun nanas dari limbah pertanian. Dan limbah tersebut juga diolah menjadi benang sebelum dirajut sebagai bagian dari busana. Jadi teman Pro 2, serat daun nanas ini kemudian dipadukan dengan kain jakwar, daun ulang. Dan Laras juga memanfaatkan berbagai material sisa produksi dalam pengerjaan busana tersebut. Dan kita balik ke informasi yang terakhir teman Pro 2 adalah Snow Bad List Instagram melakukan penyegaran terhadap tampilan watermark setelah sekitar satu dekade. Tentunya perubahan tersebut juga diperkenalkan Head of Instagram Adam Mosseri melalui akun pribadinya. Jadi penyegaran ini terlihat dari perubahan bentuk tipografi pada tulisan Instagram. Dan tentunya identitas baru tersebut juga tetap mempertahankan karakter tulisan yang menjadi ciri khas platform. Namun teman Pro 2, tampilan baru ini justru memunculkan beragam tanggapan ya dari pengguna media sosial. Sejumlah warga internet ini menyoroti tingkat keterbacaan dari bentukan tulisan tersebut. Jadi beberapa pengguna ini menilai desain baru Instagram terasa lebih sulit dibaca. Dan tentunya bentuk sejumlah huruf menjadi bagian yang paling banyak mendapatkan perhatian. Oke teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan untuk di hari ini dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu.

0: kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman Pro 2, sebenarnya kamu tahu nggak sih? Generasi hebat itu dimulai dari apapun yang kita konsumsi hari ini. Nah, lewat program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berkomitmen memastikan anak-anak Indonesia dapat asupan nutrisi seimbang setiap hari. Nah, jadi nggak cuma bikin badan sehat dan juga fokus belajar mengumpul, tetapi juga menjadi fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Yuk dukung bersama aksi pemenuhan gizi anak bangsa demi masa depan Indonesia yang lebih cerdas dan berdaya saing.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng Emil ya, yang nemenin kamu kemarinan malam teman Pro 2 ya. Sekarang aku udah hadir di sini di Sate Siang untuk edisi Sabtu 15 Agustus 2020 dan tentunya nanti aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan tentunya dengan beragam acara yang udah aku siapin buat kamu di hari ini teman Pro 2. Dari jam 10 ini teman Pro 2 kita mulai dulu pemanasan ya, sampai ke jam 12 nanti, 12 siang tentunya dengan lagu-lagu yang boleh kalian request di acara Zona Musik Kamu untuk di hari ini. Kemudian teman Pro 2 kita lanjutkan dari jam 12 sampai jam 1 seperti biasa kita ada Funtertainment ya. Nanti kita bakal bahas seputar dunia hiburan di situ. Kemudian kita lanjutkan dari jam 1 sampai ke jam 2 dengan Pro 2 Sport. Tentu kita bakal membahas dunia olahraga dari berbagai belahan dunia teman Pro 2. Dan juga nanti dari jam 2 ke jam 3 seperti biasa nanti kita akan sama-sama mendengarkan setiap Sabtunya ada Top 20 RRI Bukit Tinggi yang Indonesia ya. So teman Pro 2, tunggu apa lagi di Zona Musik Kamu? Aku tunggu requestan kalian untuk di hari ini dan ternyata udah banyak yang request. Dan tadi teman Pro 2 aku barusan muterin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Ini ada request dari WhatsApp teman Pro 2 ya. Ada Kak Asri, ada Kak Widya juga. Kemudian siapa lagi nih? Gak ada lagi, cuman itu aja teman Pro 2 ya. Dan kemudian nanti kita bakal lanjut lagi ke Instagram kita teman Pro 2. Oh ya, gimana sih caranya request di Pro 2 Bukit Tinggi? Ya itu lupa teman Pro 2. Jadi caranya gampang banget teman-teman. Langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Di situ ada story yang terbaru, ada gambar aku yang paling tampan, asik sekali. Dan teman Pro 2 boleh isi link di situ teman Pro 2 ya. Dan juga lagu-lagu kalian yang mau kalian puterin di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan juga mungkin kalau ada pesan-pesannya boleh banget dikirimin juga sekalian. Dan teman Pro 2, kalau ke Instagram bingung, boleh ke WhatsApp kita juga di 0811-6699-480. Sekali lagi aku ulangi di 0811-6699-480. Nah, gampang banget kan? So, teman Pro 2, ini dia yang request di Instagram kita teman Pro 2 ya. Yang pertama ada siapa nih kira-kira di tanggal 15 ini? Ya, ini dia. Ada Kak Aprianti Syahid nih di Sulawesi Selatan. Katanya dia mau diputerin lagunya Di Ujung Minggu by Mesa Hira. Boleh banget, siap. Nanti slide lagunya langsung kita puterin ya. Dan ada pesan nih untuk kakak dan juga para pendengar Pro 2. Semoga hari ini hari-harinya dipenuhi kebahagiaan dan juga hal-hal baik. Amin. Semoga doanya berbalik juga kepada Kak Aprianti Syahid ya. Kemudian ada Kak Izayadis di Riau mau request lagu yang sama juga. Ada Kak Gebi Gartiana di Aceh. Terima kasih banyak teman Pro 2, teman terbaik kamu katanya. Oke, siap, makasih, sama-sama ya. Kemudian ada Kak Yani Lidawati, kemudian ada Kak siapa lagi nih, Kak Mawar Aika ya, ada Kak Sati Lamai. Dan Kak Yani Lidawati tadi mau request lagu Salah Apa Aku ya dari Fajar Nur, dan sukses buat albumnya Cenah. So teman Pro 2, ada dua lagu di sesi ini, ada lagunya Mesaira Di Ujung Minggu dan juga Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga, Siska. Kenapa kau baru salingat?
1: Iya, kok ini coba lupa.
2: Iya, sama begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Top Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Itu dia lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur ya. Dan Top Pro 2 kita lanjut lagi dengan requestan teman-teman yang udah masuk melalui Instagram ya. Yang udah kalian tadi isi linknya, ini dia yang request gitu. Yang pertama, ini siapa ya yang kita bacain dulu. Ini ada yang pertama dari Kila underscore Zivalas di Kalimantan Selatan, katanya mau diputerin lagunya Pelindungmu dari Ziva Magnolia. Dan ada salam ini, happy weekend buat semua pendengar radio. Jangan lupa nanti nonton film Ayam. Aku mau cerita tanggal 20 ini di bioskop. Seru banget, jamin deh katanya dia. Itu guys, jangan lupa guys ya, di bioskop terdekat di kota kamu gitu. Yang gak ada bioskopnya udahlah gak usah nonton. Dan teman berdua, next juga ada yang request lagunya dari Sumatera Barat nih ya. Dia Narnia namanya. Narnia banget gak nih? Dia judulnya maunya Die For You dari The Weeknd dan juga Ariana Grande. Mangata Bang Iel. Mangat ya harusnya nih, gak usah mangata ya. Jadi mangat Bang Iel. Oke siap, dan ada dua lagu di sesi ini. Teman berdua ada lagunya Ziva Manolia dengan Pelindungmu. Yang ini merupakan original soundtrack dari film Ayah Aku Mau Cerita. Asik. Dan juga The Weeknd ya, Ariana Grande yang judulnya Die For You. So, Top Pro 2 jangan kemana-mana, terus saya cuy di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
5: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
6: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
5: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
6: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
5: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
6: Ah, lihat saja nanti ya. Akan gue balas kalian semua.
5: Shh, biarkan lalat gusar.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Itu dia lagu The Weeknd dan juga Ariana Grande, Die For You, yang mengantarkan kita ke jam 10 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan satu lagu terakhir teman Pro 2 untuk di segmen kali ini atau di sesi kali ini di zona musik kamu, teman Pro 2 ya, ada aku mau puterin lagunya dia yang judulnya EA. Dan ini lagunya udah aku siapin. Dan teman Pro 2, aku masih nunggu requestan kalian nanti di sesi yang kedua di zona musik kamu ya. So teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Terus stay tune di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
3: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
4: muah, muah. Pagi, Gea.
3: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
4: Humble sekali ya, si Gea.
5: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel

0: Katanya, ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gaya dong humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
1: selamat
0: kali.
1: Selamat pagi.
0: Ih, Roman nih
1: gua. Hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita udah di segmen yang, bukan segmen, sesi yang kedua teman Pro 2 untuk di zona musik kamu dari jam 11 sampai ke jam 12 nanti, teman-teman.

Pro 2 ya di jam 11 kali ini ya, atau di jam 11.15 kita lanjutkan lagi dengan zona musik kamu. Tentunya lagu-lagu yang udah kalian request di Pro 2 Bukit Tinggi untuk di hari ini, teman-teman. Dan ini ada siapa aja kira-kira? Langsung aja kita bacain teman Pro 2 ya. Ini yang pertama ada Kak Miranda di Bengkulu. Katanya dia mau request lagunya Ariana Grande yang judulnya Into You. Dia kasih caption nih, Merdeka. Apa ini? Oh, temanya 17 Agustus. Jadi pesannya merdeka gitu ya. Dan lagunya di sini udah aku siapin buat kamu ya, Kak Miranda. Kemudian ada juga yang request Kak Popoy ini di Sumatera Barat. Semasa lalu Bang Emil, uy katanya. Dia merequest lagunya Hold Me Tight dari Skyline. Oke, siap, berarti ada dua lagu di sesi ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tentunya terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan requestan teman-teman yang udah masuk di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Di weekend kali ini, FYI teman Pro 2 di depan RRI sekarang lagi rame banget. Karena lagi ada yang melakukan resepsi pernikahan nih teman-teman ya. Jadi buat kalian mau misalnya mau nikah, ngadain acara, boleh gunain auditorium kita ya. Gimana caranya Emil? Ya udah hubungin aja Instagram kita di RRI Bukit Tinggi. Gampang banget kan? Dan teman Pro 2 ya, kita lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk hari siang hari ini. Ada dari Jennifer Muhammadiyah. Aduh, namanya bagus banget. Dari Sumatera Barat, dia mau request lagunya Dive dari Ed Sheeran dan Cemungut katanya. Oke, siap. Dan lagunya di sini udah aku siapin buat kamu. Kemudian ada yang request juga, ini dari siapa nih? Louis. Dia mau request lagunya dari Jambi ya, dia mau request lagunya Vanessa Zee Berkaca-Kaca. Saya Topo Pro 2, jangan kemana-mana, terus saya Cudi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
4: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
5: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
4: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
6: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2, dan masih di RRI Bukit Tinggi dalam acara Zona Musik Kamu teman-teman ya. Dan kita lanjut lagi dengan requestan kalian ya. Dan ini ada request di WhatsApp kita teman Pro 2 dari 08116699723. Dia merequest lagunya Kahitna ya, yang kolaborasi dengan Monita Tahalea, yang judulnya Titik Nadir, dan di sini lagunya aku siapin. Dan juga ada di 08515884 sekian. Dia mau diputerin juga lagunya Charlie Ray Jepsen yang judulnya After All. Oke, siap, di sini lagunya udah aku siapin buat kamu semuanya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman bro, dua masih di 98.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Udah di jam 11.54 menit kita meninggalkan pukul 11.00 di hari ini teman Pro 2. Itu artinya kebersamaan kita dalam acara Zona Musik Kamu akan segera berakhir. Dan thank you so much buat teman-teman Pro 2 yang udah request melalui Instagram kita, melalui WhatsApp kita, dan juga live TikTok ya. Tadi gak ada ya, jadi dua aja. Jadi thank you so much sudah nemenin aku di Zona Musik Kamu kali ini. Dan nanti setelah ini bakal ada Funtertainment yang bakal nemenin kamu dari jam 12 sampai ke jam 1 siang. So jangan kemana-mana, tentunya terus tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ada satu lagu buat kamu teman Pro 2 untuk di siang hari ini. Ini ada lagunya New Jeans, judulnya OMG. Terus stay tune sekali lagi di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Oke teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 udah di jam 12 nih, lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 ya, kita udah berada dalam acara Ventertainment untuk hari ini, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Dan teman Pro 2 di Ventertainment kali ini, seperti janji aku tadi di awal ya, kita akan membahas dunia entertainment. Dan kira-kira siapa entertainment yang cocok banget yang kita bahas, atau mungkin yang terupdate yang bakal kita bahas untuk di hari ini teman Pro 2. Nantiin aja dulu ya, jangan kemana-mana dulu. Dan untuk informasi teman Pro 2 di hari ini, bahwasanya azan zuhur akan berkumandang di jam 12 lewat 25 menit, which is ini masih 10 menit lagi teman Pro 2 ya. Dan tentunya nanti kita akan mendengarkan lagu bernuansa islami dan juga azan zuhur bersama dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Gudah sama-sama nanti kita akan mendengarkan seruan azan zuhur dan juga lagu bernuansa islami dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi pastinya. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik

Wajib bagi setiap muslim untuk percaya pada adanya akhirat. Karena itu dianjurkan atasnya agar memperbanyak meminta surga dan perlindungan dari neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa meminta kepada Allah surga sebanyak 3 kali, maka surga berkata, 'Ya Allah, masukkan ia ke dalam surga.' Dan barang siapa meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka sebanyak 3 kali, maka neraka berkata, 'Ya Allah, lindungilah ia dari api neraka.'"

0: Baiklah, kaum muslimin muslimat yang berada di kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu zuhur untuk wilayah kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan suara azan bertanda masuknya waktu salat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2. Dan kita sudah berada di jam 12.39 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat teman-teman Pro 2 beragama muslim untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam Timur dan sekitarnya. Dan juga Teman Pro 2 jangan lupa untuk sarapan, makan siang ya Teman Pro 2 atau di hari ini. Dan Teman Pro 2, di Fun Entertainment kali ini aku bakal ngebahas Teman Pro 2 ya, kalian tahu Jaehyun gak sih? Jonghyun Twice ini resmi tinggalkan JYP Entertainment. Waduh, sedih banget Teman Pro 2. Aku sebagai Once ya, nama fanbase-nya, itu sedih banget karena Jaehyun ini harus meninggalkan Twice Teman Pro 2. Jadi ini resmi banget ya Teman Pro 2, Jonghyun ini resmi untuk meninggalkan JYP Entertainment setelah bertahun-tahun berkecimpung di bawah naungan agensi tersebut atau si JYP Entertainment ini. Dan tentunya si Jonghyun ini juga mengumumkan keputusan tersebut melalui surat tulisan tangan yang diberikan pada 10 Agustus. Jadi dilansir dari Sumpi Teman Pro 2 dalam suratnya, Jonghyun ini mengenang JYP Entertainment sebagai rumah kedua sejak dirinya masih remaja gitu. Dan dia ini juga menyampaikan katanya rasa terima kasih kepada keluarga JYP yang udah mendukung perjalanan karirnya selama ini. Dan Jonghyun ini mengaku keputusan meninggalkan tempat yang sudah dikenalnya tidak mudah banget Teman Pro 2 ya. Namun dukungan anggota Twice dan juga Once ini membuatnya berani memulai babak baru cenah. Dan Teman Pro 2 nanti kita bahas ini selanjutnya. Soalnya Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

lumpia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
4: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
3: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kejas hujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
3: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
6: Jelek banget.
3: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
3: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

kita mau produk gak kerasa udah 57 menit kita meninggalkan pukul Dato jam 12 waktu di hari ini. Kita mau produk 2. Dan tentunya Jungyeon, kita tahu dia debut di sebagai anggota Twice pada tahun 2015. Dan sejak itu ia aktif menjalani kegiatan berbagai kita bersama grup tersebut di industri musik Korea. Dan tentunya Jungyeon kini memasuki babak baru dalam perjalanan karirnya bersama Faro Entertainment ya. Dan dia akan mengembangkan aktivitas aktingnya sambil tetap melanjutkan kegiatan bersama Twice. Dan kita doakan pokoknya yang terbaik untuk Jungyeon Tomo Pro 2 ya. Dan juga semoga dilancarkan kegiatannya di entertainment yang baru. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Fantertainment di hari ini. Setelah ini bakal ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu. Jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya teman-teman. Untuk di hari ini, di jam 1 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 ya, di kesempatan kali ini, di acara Pro 2 Sport atau di jam 1 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat ini, kita akan membahas mengenai Bernardo Tavares yang memastikan Persebaya tetap serius menghadapi laga persahabatan kontra Penang FC. Dan tentunya setiap pertandingan penting untuk mematangkan Green Force sebelum Super League 2026-2027. Dan Persebaya ini melanjutkan pramusim dengan menghadapi Penang FC, laga internasional berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo di Sabtu 15 Agustus 2026. Dan nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 tentang ini. So jangan kemana-mana dulu, terus saya cuci di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman Pro 2 masih di Selamat Kumpul 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Pro 2 Sport di hari ini, teman Pro 2 ya. Dan masih pembahasan kita yaitu hadapi Penang FC Persebaya fokus tingkatkan kolektivitas tim. Jadi back Persebaya Risto Metrevski ini menilai laga kontra Penang FC ini penting dalam pramusim ya. Dan juga dia ini meminta nih pemain menjaga keseriusan serta standar permainannya. Dan tentunya laga kontra FC ini Penang FC ini menjadi momen reuni dengan Dejan Tumbas, pegawai Persebaya musim 2025-2026 ya. Dan kini yang mana dia memperkuat klub Malaysia itu, teman Pro 2. Dan Persebaya telah juga menjalani 6 pertandingan di pramusim ya. Dan bajul ijo itu menutup perjalanan manis setelah menjadi juara Piala Presiden 2026. Nanti kita lanjut lagi, teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, terus saya cuci di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Ni. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
4: Sayang.
5: Siapa?
4: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
5: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
4: Stunting?
5: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
4: Waduh, takut
5: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
4: Apa?
5: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
4: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2. Dan untuk Pro 2 Sport, lanjut lagi kita pembahasan kita masih tentang Persebaya ya. Yang mana memfokuskan tingkatkan konektivitas tim dengan latihan sebelum mereka menghadapi Penang FC. Dan tentunya ya, kita juga sama-sama berharap bersama Persebaya karena mereka baru memenangkan Piala Presiden 2026 dan kita harapkan mereka juga dapat memenangkan nih pertandingan dengan Penang FC. Dan ternyata mereka ini bakalan comeback gitu. Dan maksudnya comeback ini bertemu kembali dengan salah satu pemain Persebaya yang udah join dengan si Penang FC ini, Teman Pro 2 ya. Dan tentunya kita juga bersama-sama doakan Teman Pro 2 ya, Surabaya atau Persebaya FC ini bisa membawa tim dan juga membawa nama Indonesia bisa menjuarai lagi nih di laga antara Persebaya dan juga Penang FC ini. Dan teman-teman, hasil pertandingan ini juga menjadi bagian penting dari persiapan Persebaya menuju Super League 2026-2027 dan tentunya Green Force ini terus mematangkan pemain permainannya sekaligus membangun kekompakan tim ya, supaya tim ini bisa menjaga kekompakannya dan juga membangun keseimbangan antara pemain ya, pemain tim sebelum kompetisi ini resmi bergulir. Dan tentunya Teman Pro 2, pertandingan menghadapi Penang FC ini menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian Persebaya atau persiapan Persebaya menuju Super League 2026-2027. Meskipun berstatus laga persahabatan ya, kita doakan sama-sama aja. Jadi Bernardo Tavares ini menegaskan setiap pertandingan tetap menjadi kesempatan untuk mengembangkan permainan tim secara kolektif. Dan tentunya Persebaya sendiri juga mendapatkan kesempatan untuk menguji kesiapan para pemain ya, baik itu yang tampil sebagai starter maupun yang masuk sebagai pemain pengganti. Dan intensitas juga atau intensitas pertandingan internasional seperti ini diharapkan mampu membantu tim menemukan komposisi terbaik sekaligus meningkatkan koordinasi antar pemain. Dan selain menjadi ajang pematangan strategi, laga ini juga menghadirkan momen spesial melalui pertemuan Dejan Tumbas ya, mantan pemain Persebaya tersebut kini yang berseragam Penang FC, sehingga pertandingan ini turut menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk kembali bertemu di lapangan. Tentunya dengan 6 pertandingan yang telah dijalani Teman Pro 2 selama pramusim ya, Persebaya ini terus berupaya menjadi momentum positif setelah meraih gelar juara Piala Presiden 2026. Dan tentunya seluruh rangkaian tersebut juga menjadi modal nih yang penting banget buat pasukan Green Force untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada musim kompetisi mendatang. Dan tentunya Persebaya kini tinggal melanjutkan proses evaluasi dan juga pembenahan sebelum Super League 2026-2027 ini dimulai, Teman Pro 2 ya. Dan tentunya konsistensi pemainan, kedalaman skuad dan juga kesiapan setiap pemain akan menjadi faktor paling penting nih dalam perjalanan Bajol Ijo menghadapi musim baru. So Teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi. Kayaknya enggak lagi deh. Nanti informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Sport untuk di hari ini. Selain nanti kita sama-sama akan mendengarkan Top 20 Indonesia RRI Bukit Tinggi. Kira-kira adakah pemuncak artis-artis kalian yang ada di sini, Teman Pro 2, di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Nanti kita sama-sama dengarkan. Jadi kemana-mana, terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Melenggang lapang tanpa penumpang, nasib angkutan umum di Pekanbaru yang lebih dikenal dengan oplet ini tampak miris di tengah perkembangan zaman. Di masa jayanya, angkutan ini adalah andalan moda transportasi warga kota Pekanbaru. Namun kini, nasib berkata lain. Oplet sekarang mulai ditinggalkan.
3: Sekarang dari pagi sampai sore 30.000 lebih. Jam setengah 7 sampai jam 7, 13 jam 20.000, itu anak sekolahnya tidak ada dua. Nampak, apa kasih makan? Tak makan awak. Nak minum kopi, nak makan lontong.
2: Pak Buyung bukan satu-satunya yang mengeluhkan sepinya penumpang. Masih banyak supir oplet lainnya yang merasakan nasib yang sama.
4: Ya, itu pun udah penuh, udah 3 orang, 4 orang. Ini ada setengah jam nih.
2: Kesepian ini dikarenakan kemajuan teknologi transportasi di Kota Pekanbaru, yang notabene-nya kota metropolitan, membuat oplet kian terpinggirkan. Hanya sebagian warga yang masih setia menggunakan transportasi ini. Lora Eva salah satunya, yang masih setia menggunakan oplet karena menurutnya hanya oplet yang menjangkau lokasi tempat tujuannya.
5: Kendaraan yang mau dibawa itu enggak ada, punya bapaknya satu untuk pencari makan.
6: Rumahnya enggak sampai pasway ke sana.
5: Udah ke pasar naik oplet.
2: Bukan hanya supir oplet yang mengeluhkan sepinya penumpang karena kemajuan transportasi saat ini. Dampak yang pelik juga dirasakan pengusaha oplet. Dari ratusan oplet yang dimiliki, hanya puluhan oplet saja yang saat ini bisa beroperasi.
7: Oh, betul-betul anjlok, betul-betul bangkrut, betul-betul udah hampir habis, memprihatinkan, gak ada lagi bahasa lain. Semenjak yang parah kali 5 tahun kesini, kemarin tuh kan ibu bercampur gabungan-gabungan ya, ada sekitar 100 lebih. Sekarang udah 10 aja gak cukup lagi. Mana angkotnya yang dijual berkilo, sangat sedih. Udah gak bisa lagi menambang kan, gak bisa lagi seperti biasa operasional. Terus kita udah ganti pula dengan PT. PT kan persyaratannya banyak. Memang sebagai pengusaha angkot, memang bermohon sekali sama pemerintah adalah solusi. Dari dulunya kan memang udah pernah dijanjikan untuk feeder dari rumah ke halte. Terus kemarin di waktu mukerda organda, ada sekretaris sekjen datang dari pusat. Dia bilang, nasib angkot nih katanya mudah-mudahan kita perjuangkan samalah dengan Jakarta. Katanya kan. Kalau Jakarta itu kan dihitungnya dengan BOK. BOK itu per kilometer. Jadi asal jalan aja dibayar sama pemerintah. Kita berharap di Pekanbaru ini, walaupun tak sebesar yang di Jakarta, sepertiganya jadilah.
2: Organda Pekanbaru mengaku pihaknya sudah berupaya mempertahankan keberadaan oplet tersebut. Namun sampai sekarang diakui pengurus organda, Agus Mansikumbang, upaya tersebut belum membuahkan hasil.
8: Ya, sebenarnya kita sudah beberapa kali dialog tentang oplet ini ya. Pertama, masalah peremajaan. Tetapi sampai hari ini, pemerintah belum lagi mengeluarkan izin untuk peremajaan ini. Sekarang kan oplet itu, coba bayangkan, keluaran 1994, sudah berapa puluh tahun ya. Kondisi oplet yang sekarang sudah tua itu, tentu orang juga akan enggan. Nah, sementara pengusaha-pengusaha mau meremajakan oplet itu, izinnya tidak ada. Ini kan persoalan. Tapi sampai hari ini masih belum ada solusi. Nah, kemarin ada rencana feeder. Kalau feeder itu, dia kan penghubung dia. Dari perumahan misalnya, penghubung untuk ke busway. Nah, kalau oplet, dia kan bisa ke dalam kota. Ini sebenarnya yang belum ada titik temu antara pengusaha angkot ini dengan pemerintah. Nah, kita organda sudah mencoba memfasilitasi itu beberapa kali. Kemajuan transportasi itu iya juga, tapi kan pemerintah belum mencarikan solusi seharusnya. Solusi untuk angkot ini, dalam tanda petik oplet ini ya, harus ada. Supaya pengusaha-pengusaha oplet tidak habis dia. Karena bagaimana lagi, kemana lagi orang-orang ini? Ya kan? Terancam punah.
2: Segala upaya terus dilakukan untuk mempertahankan moda transportasi legendaris ini. Namun kekuatan perkembangan transportasi menggilas semuanya. Masyarakat sekarang terbiasa hidup dengan fasilitas yang mumpuni. Semua itu tidak dimiliki oplet. Ibarat pepatah, keberadaan oplet kini bagikan telur di ujung tanduk. Entah sampai kapan oplet mampu bertahan di tengah derasnya laju transportasi modern. Entahlah. Yang jelas, mantan Raja Jalan di Kota Pekanbaru ini sekarang bagaikan macan ompong, lesu, dan tak lagi berkuku.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

lagi barengan sama aku Icha Maisa. Dan kali ini kita udah di hari Sabtu lagi. Itu artinya kita udah ada di Top 20 in Indonesia hari ini. Yes. Ada siapa aja sih pemuncak kita di chart kita minggu ini? Langsung aja yuk, kita ke posisi 20. Sayangnya nih harus turun 2 peringkat dari minggu lalu, tapi gak apa-apa. Dia udah 20 minggu di chart kita. Ada Sabrina Leonor dengan Haha.

Next, kita lanjut ke posisi 19. Ada newcomers kita nih yang lagi banyak-banyaknya juga di request sama anak-anak sekarang ya. Ada Fajar Nur, Salah Apa Aku.

Lanjut di posisi 18 teman-teman, ini dia juga harus turun tapi sayangnya dua peringkat dari minggu lalu. But it's okay, Gia Indrawari udah berhasil bertahan selama 19 minggu di chart kita dengan lagunya 1000 kali.

lanjut kita di posisi 17. Nah, ini dia naik nih 2 peringkat dari minggu lalu. Pelan-pelan tapi pasti, dan Hara udah berhasil bertahan selama 2 minggu di chart kita dengan lagunya Celah Hati.

Posisi 16, ini agak terjun nih ya, 3 peringkat ke bawah, gak apa-apa lah ya, udah 18 minggu di chart kita. Masih ada Fajar Nur nih satu lagi dengan lagunya Sembuh Tanpa.

Posisi 15 ada runner up idol kita nih yang berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 3 minggu di chart kita. Ada siapa? Ada Nicky Becker feat Andy Rianto, Sumpah Mati.

Di posisi 14, ini berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu pelan-pelan tapi pasti ya. Ada juara nih kali ini, lagunya sih sama tapi dengan aransemen yang berbeda ya teman-teman. Ada Selena Grace feat Andy Rianto yang udah berhasil bertahan selama 4 minggu di chart kita dengan lagunya Sumpah Mati.

posisi 13. Ini asli sih terjun bebas ya. Aduh, turunnya 5 peringkat enggak apa-apalah ya. Ada lagu yang sedih banget nih teman-teman Pro 2 yang udah berhasil bertahan selama 17 minggu di chart kita. Ada Enel and Ari Lesmana.

Lanjut di posisi 12, berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 5 minggu di chart kita, ada lagu terbaru dari Adrian Khalif, 2001 kali.

ada lagu yang kayak tiap hari kayaknya wajib diputer nih ya. Dan ini dia berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 6 minggu di chart kita. Ada Samuel Cipta, Jagat Rasa.

Lanjut kita ke posisi 10 in the middle of this chart. Ini berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 7 minggu di chart kita. Ada Raim Laude, Menari-Nari.

Lanjut di posisi 9 teman-teman, berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 8 minggu di chart kita. Ada salah satu lagu dari album terbarunya Keisha Levronka, judulnya Pelarian.

di posisi 8. Sayangnya nih harus turun 3 peringkat dari minggu lalu, tapi ya udahlah ya. Ada lagu Hipdut kita kali ini dan udah 16 minggu di chart kita. Ada Dia dan Indahkus, Malu-Malu.

Sisi ke-7 berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu, teman-teman. Ada sang dewi kita ya, ada Leodra yang udah 9 minggu di chart kita dengan lagunya Pura-Pura.

di posisi 6, berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu. Dan udah 10 minggu di chart kita. Ada lagu yang ngajak bersin bareng nih. Ada Salma Salsabil dengan Hachu.

Lanjut di posisi 5 teman-teman, turun ini sayangnya 2 peringkat dari minggu lalu, tapi ya udahlah enggak apa-apa ya. Udah 15 minggu di chart kita ada Yovie Widianto, Kim Neda dan judulnya Kini.

Posisi ketiga, top 3 kita minggu ini sayangnya harus turun dari posisi puncak minggu lalu dan udah 14 minggu di chart kita. Ada lagu yang NPD abis ya, dari NPD

Runner up kita di minggu ini ada siapakah dia? Berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 12 minggu di chart kita. Ada lagu yang ngajak happy bareng nih, Bernadia. Kita buat menyenangkan. Kini

reveal our winner of this week ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu aku ngingetin lagi nih, dari posisi 20 dari tadi ada siapa sih? Di posisi 20 ada Sabrina Leonor dengan Haha, dilanjut di posisi 19 ada Fajar Nur, Salah Apa Aku. Posisi 18 ada Gia Indrawari, Seribu Kali. Di posisi 17 ada Hara, Celah Hati. Dilanjut di posisi 16 ada Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Dan di posisi 15 ada Nicky Baker, Fit Andirianto, Sumpah Mati. Di posisi 14 ada Selena Grace, Fit Andirianto, Sumpah Mati. Dan di posisi 13 ada NLN Ari Lesmana, Sesi Potret. Lanjut di posisi 12 ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Di posisi 11 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Next ada Raim Laode, Menari-Nari, di posisi 10. Dan di posisi 9 ada Keisha Levronka, Pelarian. Di posisi 8 ada Dia and Indah Kus, Malu-Malu. Posisi 7 ada Lyodra, Pura-Pura. Posisi 6 ada Salma Salsabil dengan Hachu. Dilanjut juga di posisi 5 ada Yovi Widianto, Kim dan juga Neida, Kini. Posisi 4 ada Angie Calvalo dengan Remuk. Dan di posisi 3 ada NPD, Sempurnanya Aku. Runner-up kita tadi ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. And the winner of this week adalah, berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 13 minggu di chart kita, ada Bianca Dimas, Fit The Nawan, Sejauh Ku Memandang. Dan lagu ini akan menutup perjumpaan kita di Top 20 Indonesia. Abis ini kita bakal lanjut ke Top 20 Internasional.

0: Selamat sore teman Produa. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Produa. Informasi yang pertama, teman Produa, BTS kembali ke Indonesia melalui BTS World Tour Arirang dan akan tampil di Jakarta, di mana konser Jakarta dijadwalkan berlangsung di GBK Senayan pada tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026. Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Visa dan BCA dalam mendorong penggunaan pembayaran digital serta menghadirkan pengalaman bagi konsumen. Beralih ke informasi yang kedua, teman Produa, Spotify merilis One Spotify Singles yang dibawakan di XS270 beranggotakan DK dan Songkwan pada anthem resmi Day One. Kolaborasi tersebut menjadi kali pertama Spotify Singles menghadirkan lagu khusus untuk sebuah tim e-sport sejak program tersebut diluncurkan di tahun 2016. DXS akan membawakan One secara langsung di T1 Homeground, Seoul pada Jumat 14 Agustus 2024 kemarin. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Produa, film drama romansa dan Bandung diproduksi Verona Films menggelar gala premier di Epicentrum 21 Jakarta pada Rabu 12 Agustus 2026 lalu, di mana acara premier ini dihadiri oleh produser Titin Suryani, produser eksekutif Bedi Kunadi, dan sutradara Rudi Sujarwo. Film ini akan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 20 Agustus 2026 mendatang dengan deretan pemain termasuk Shannon, Samo Rafael, dan Keisha Lefranca. Teman Produa, itulah ragam informasi yang dapat kami sampaikan sore ini. Nantikan ragam informasi lainnya pukul 2.19 waktu Indonesia Barat.
1: Kamu baru saja mendengarkan Produa Info.

masih barengan sama aku. Dan kali ini kita udah sampai di Top 20 International. Kira-kira ada siapa sih pemuncak kita dari kelas internasional kali ini? Langsung aja kita ke posisi 20. Ada newcomers kita, Lisa Ravim, Elite Cat C, Iconic by Mistake.

Next number 18, teman-teman berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 3 minggu di chart kita ada siapa ya kita bilangnya legend and juga the new one. Ada Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

di posisi 17, sayangnya harus turun 4 peringkat dari minggu lalu, tapi gak apa-apa, udah 20 minggu di chart kita. Ada girl band Indonesia yang girl international, ada Nona.

Number 16 berhasil naik 2 peringkat di minggu lalu ya. Dan udah 4 minggu di chart kita ada IOI dengan Suddenly.

number 40. And this is our lovely girl group. Yeah. Berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 6 minggu di chart kita, ada Baby Monster dengan Chew. 1, 2, 3.

Lanjut kita ke posisi 11 teman-teman. Ini dia naik satu peringkat dari minggu lalu, pelan-pelan tapi pasti, dan udah 8 minggu di chart kita. Ada Woods dengan Everglow.

Di posisi 10, sayangnya harus turun 3 peringkat dari minggu lalu ya. Ya lumayan banyak ya, anak tangganya ada 3. Dan udah 18 minggu di chart kita, ada Bruno Mars dengan Rezedal.

Number 8, dan ini dia naik satu peringkat ya, pelan-pelan tapi pasti. Udah 10 minggu di chart kita dan cukup banyak nih penggemar Indonesianya akhir-akhir ini ya. Ada Cortis dengan Red Red.

Posisi 7. Ini sayangnya nih harus turun juga nih 2 peringkat dari minggu lalu. Tapi ya udahlah ya. Udah 17 minggu di chart kita ada Heart to Heart dengan Root.

Number 3. Ini sayang nih, harus turun dari posisi puncak di minggu lalu, tapi ya udahlah ya, enggak apa-apa. Ada Nick Jonas yang udah berhasil bertengger di chart kita selama 15 minggu dengan lagunya Sweet to Me.

Runner-up kita di minggu ini berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 13 minggu di chart kita. Dan ini adalah boyband kesayangan semua orang, ada BTS dengan Swim.

siapakah pemenang kita di minggu ini? The winner ya. Tapi sebelum itu aku ingetin lagi dari posisi 20 ada Lisa Rafim, Elite dan Kat C dengan Iconic by Mistake. Number 19 ada Love dengan Don't You Know. Dari posisi 18 ada Madonna and Sabrina Carpenter dengan Bring You Love. Posisi 17 ada Nona Sizzle. Dan di posisi 16 ada IOI dengan Suddenly. Di posisi 15 ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Dan di posisi 14 ada Baby Monster dengan Chup. Di posisi 13 ada Blackpink dengan Go. Dan di posisi 12 ada Niall Horan dengan Little More Time. Di posisi 11 ada Woods dengan Everglow. Dan di posisi 10 ada Bruno Mars, Raise It All. Dan di posisi 9 ada Lucas Graham, To Know A Girl. Dan di posisi 8 ada Curtis dengan Red Red. Lanjut kita posisi 7 teman-teman, ada Hearts to Heart dengan Root. Dan di posisi 6 ada Lenny dengan Prettiest Thing I've Ever Seen. Number 5 kita ada Love dengan Maria. Dan di posisi 4 ada Hon Fit, Nicki, Location Unknown. Di posisi 3 ada Nick Jonas, Sweet to Me. Dan runner up kita tadi ada BTS dengan Swim. And the winner of this week adalah berasa naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 14 minggu di chart kita, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Ada lagi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini teman-teman. So buat kamu jangan kemana-mana, abis ini kita masih bakal nemenin kamu ya. Tetap stay tune bareng sama kita. Aku Ica Maisa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you kapan-kapan lagi.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kai Latifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini panggilannya Kai ya?
1: Iya. Yes.
0: Oke, Kai sehat Kai?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kai?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, Kai ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kai ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kai Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke. Okay. Nah, berarti sekarang Kai kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Oke.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Aku dari SD udah dikenalin musik,
0: tapi emang gak didalamin.
1: Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, dinyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kai?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Itu gimana?
1: Di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya. Dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: beda dengan nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cengkok dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah, itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Iya, terus betul. dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon. Aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu lagu biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi siapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget. Congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Rosli FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau enggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri atau mungkin ada yang nawarin nih, Kai, ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label digital record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Okay. Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga Tante Tixi. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke. Okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena... di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya bukan pertama kalinya atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman bermasalah dengan audio. Akhirnya kita ganti dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke. Okay. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu ah kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kamu kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya walaupun itu

0: cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami dua lagu.
1: Oh, oke. Okay. Terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
0: Lagunya itu aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
1: Wah, gimana tuh?
0: Mendalami sebuah lagu.
1: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
0: Boleh, boleh.
1: Gimana
0: jadi
1: tuh?
0: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
1: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
0: Selesai,
1: wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
0: Juga kaget banget.
1: Oke, terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
0: Aku akhirnya menemukan lagi, ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi, kakak deep banget.
1: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
0: Punya arti sendiri buat aku.
1: Oke, wah keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
0: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
1: Oke, kamu banyak jadi, latihan lagi berarti ya?
0: Iya, karena aku ubah aransemen guide awal. Sampai akhirnya final, ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
1: Oke, okay. Ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan?
0: Ya.
1: Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya? Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
0: Putra-putri Wisata Indonesia.
1: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat ceritanya, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra-Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Okay. Nah, itu tuh dibilang satu naungan gitu sama Putra-Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah, makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari feel dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Okay.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Okay. Buat teknik vokalnya gitu ya, maksud kamu tuh?
1: Buat teknik vokalnya.
0: Banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Okay. Itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Okay. Itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya?
1: Satu bulan.
0: Okay. Itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke.
1: Latihan,
0: lain-lain. Oke, berarti kayak udah di... ini dulu ya, seminggu nih si Kai sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Okay.
1: Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya, kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya. Kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran mah sering ya.
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu. Buat ada latihan. Oh, ada les juga. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Nah, kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau enggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh, olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi, sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi.
0: Makan nasi ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Paling sering matematika. Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi. Habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips nggak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya?
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online. Dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas. Jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya, seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Benar, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Iya. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalimantan.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Aku. Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers atau mungkin kayak apa nih?
1: Ada ide nggak, Kak?
0: Apa ya? Kayak lovers itu tadi deh.
1: Kayak lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga nggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Cai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku, @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: AK
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya?
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, okay, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak Oci.
0: Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue masih nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang, teman Pro 2. Masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7. Dan nanti gue bakal lanjut temenin lu sampai jaga malam weekend, teman Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Yusuf Ronodipuro adalah sosok yang jarang disebut dalam buku sejarah. Padahal, beliau adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam 17 Agustus 1945 setelah siang harinya dibacakan langsung oleh Soekarno. Walaupun mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, namun beliau berhasil selamat dan berkumpul kembali bersama aktivis radio lain untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara, adalah ciptaannya. Dengan harapan agar Radio Republik Indonesia selalu berjaya dalam situasi apapun yang dihadapi Indonesia.

membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Lana Podkawalapa Prodevam, teman terbaik kamu. Welcome back again teman-teman Produa. Yeah, ini aku baru calling setelah tadi kita mengikuti musik premiere. Dan juga tadi di jam 3 sore itu ada top 20 internasional ya. Anyway teman-teman Produa, balik lagi nih bareng aku. Dan kali ini kita ada di ajang Break Time ya, dan seperti biasa aku bakal hadirkan informasi yang unik dan juga menarik untuk teman-teman Pro 2 semuanya, di mana ini tuh pastinya bakal apa ya, membuat kita tuh terkejut ya dengan segala sesuatu yang kita sebelumnya nggak tahu. Oh ternyata seperti ini ya, oh ternyata seperti itu ya, oh ini ya yang terjadi, ini ya fakta uniknya. Nah ini akan aku bahas nanti ya. So, buat teman-teman Pradua yang mungkin sore hari ini sedang beristirahat ya kan, lagi santai mungkin, atau misalnya lagi berkumpul sama keluarga sambil dengerin Pradua ya. Kali ini aku mau bahas salah satu ikan yang sempat viral beberapa waktu lalu karena dianggap sebagai hama gitu ya, yaitu misteri ikan sapu-sapu yang hidup lagi usai kekeringan. Nah ini nih, jadi musim kemarau panjang kerap meninggalkan pemandangan yang menyayat hati ya, mulai dari retakan tanah di dasar waduk hingga bangkai ikan yang berserakan akibat kehilangan sumber air. Tapi di tengah kepunahan massal ekosistem air tawar tersebut, ada satu fenomena unik yang kerap membuat warga terheran-heran. Muncul berita turun-temurun bahwa ikan sapu-sapu yang tampak sudah kaku dan mati di atas tanah kering bisa hidup kembali seketika saat diguyur air hujan. Wah, benarkah ini terjadi atau ini hanya cuman apa ya, mitos belaka? Nah, nanti kita akan bahas mengenai ini tentunya. Tetap stay tune aja pokoknya, dimana lagi kalau bukan di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngubrang-abrik dompet. Scan kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai kris aja. Bentar lagi kan pekan kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Ni. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke, teman-teman Pradua masih barengku tentunya ya di sore hari ini di break time ya, dan masih membahas mengenai fakta ikan sapu-sapu. Jadi penjelasan para peneliti biologi perairan serta kajian dari lembaga riset lingkungan, fenomena hidupnya kembali makhluk air setelah kekeringan ternyata menyimpan fakta ilmiah yang sangat menakjubkan di baliknya. Jadi secara biologis ya, ikan sapu-sapu atau famili Loricariidae ini, Caridae ini memang terkenal sebagai salah satu spesies paling tangguh di muka bumi. Ikan ini memiliki struktur anatomi tubuh yang luar biasa. Termasuk lapisan pelindung luar berupa lempengan tulang keras yang membuatnya tidak mudah membusuk meski berada di lingkungan ekstrim. Tapi mitos bahwa ikan yang benar-benar mati total bisa bangkit kembali tentu tidak tepat secara medis ya. Yang mana yang sebenarnya terjadi bukanlah kebangkitan dari kematian, melainkan kemampuan adaptasi ekstrim berupa fase estivasi atau mati suri. Ketika kolam dan air sungai mulai mengalami kekeringan secara perlahan, ikan sapu-sapu ini dapat mengubur diri ke dalam lumpur basah yang tersisa. Dalam kondisi darurat ini, mereka memperlambat metabolisme tubuh secara drastis, menghemat cadangan energi, dan bernapas menggunakan modifikasi saluran pencernaan yang memungkinkan mereka menyerap oksigen langsung dari udara bebas dalam kadar minimum.

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Intermezzo.
1: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Kenapa coba?
0: Tahu nih.
1: Apa coba?
0: Karena supir truknya itu lagi jalan kaki, bukan bawa mobil, ya kan?
1: Kamu kayaknya udah tahu.
0: Aku udah pernah dengar yang ini nih. Kamu. Intermezzo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
4: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
3: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
4: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
5: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa di museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budayanya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya. Seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella, aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik. Kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu. Agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar. Bahkan sampai sekarang. Banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri. Jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

Oke teman-teman, Pro 2 gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 17 pada sore hari ini. Tortinya kebersamaan kita di break time sudah berakhir. Anyway, jangan kemana-mana dulu ya teman-teman Pro 2, karena habis ini bakalan ada Pro 2 Sunset ya. Dan tadi ada yang ngerasain gempa gak sih? Aku ngerasain gempa sedikit ya. Nanti kita akan cari informasinya di mana pusatnya dan lain sebagainya ya. Stay safe semuanya teman-teman Pro 2, oke? Tetap stay tune aja di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Oke teman-teman Pradua, saatnya kita ada di ajang Pradua Sunset ya. Seperti biasa, kalau udah Pradua Sunset, aku juga bakal hadirkan beberapa hal yang berkaitan dengan gaya hidup ya, kayak misalnya hobi dan lain sebagainya. Ini mungkin akan menambah wawasan teman-teman Pradua semuanya, dimana mungkin saja kita tuh punya hobi masing-masing ya kan, yang mungkin harus kita kembangkan gitu. Nah, ada beberapa hal yang mau aku bahas, diantaranya kita akan bahas mengenai perawatan sebuah perangkat gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Pradua pasti gak adeknya, gak abangnya, ataupun kakaknya, pokoknya ada deh salah satu di rumah yang punya laptop ya. Jadi cara menggunakan laptop sehari-hari ternyata turut mempengaruhi usia pakainya. Beberapa kebiasaan yang sering dianggap sepele justru dapat mempercepat kerusakan perangkat ya. Jadi melansir berbagai sumber, kebiasaan yang sering kali dilakukan oleh orang adalah menggunakan laptop saat di kasur, bantal, atau permukaan empuk lainnya. Permukaan empuk itu tuh dapat menutup ventilasi udara sehingga panas terperangkap dan sistem pendingin bekerja lebih berat nih. Pengguna umumnya mengabaikan debu yang menumpuk pada lubang udara dan juga kipas pendingin laptop. Membersihkan bagian tersebut secara rutin membantu menjaga sirkulasi udara agar lancar sekaligus mengurangi potensi kerusakan perangkat karena overheat ya. Terus juga teman Pradua, selain menjaga kebersihan, kondisi baterai juga perlu diperhatikan agar masa pakainya lebih panjang. Perhatikan agar baterai tidak terlalu lama kosong atau terhubung secara terus-menerus ke pengisi daya tanpa melihat rekomendasi produsen. Nah, kalau misalnya kamu sering mengulur pembaruan sistem operasi dan aplikasi, hal ini bisa memiliki pengaruh buruk pada performa perangkat. Pembaruan sistem umumnya menghadirkan perbaikan keamanan, perbaikan bug, dan peningkatan performa perangkat juga nih teman-teman Pradua. Anyway, jangan kemana-mana dulu ya teman-teman Pradua. Nanti kita akan bergabung dengan RRI 1 Bukit Tinggi guna mendengarkan pengajian sekaligus kumandang azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Tetap stay tune di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukittinggi dan sekitarnya, sesaat lagi di pukul 18.29 waktu Indonesia Barat akan berkumandang seruan azan maghrib untuk hari ini. Tapi sebelumnya kita simak terlebih dahulu pengajian Al-Quran. Quran Surah Ali Imran ayat 76 hingga 81 dibacakan Suci Rahmadani dari Man 1 Kota Bukittinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani. Saya berasal dari Sekolah Man 1 Kota Bukittinggi. Saya akan membacakan Surah Al-Imran ayat 76 sampai 81.

0: Sudah tidak bernyawa, tapi masih bisa bergerak.
1: Ya,
0: fenomena ini adalah hal yang kerap terjadi. Gerakan paling umum berupa jari atau tangan yang sedikit bergerak, tubuh yang tampak seperti bergeser, atau bahkan mayat itu bisa terlihat seperti mengangkat lengan atau membuka mulut secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya beberapa proses biologis dan kimiawi dalam tubuh yang masih berlangsung sesaat meskipun jantung sudah berhenti. Penelitian di tahun 2019 dari Australia Centers Queensland University menyimpulkan bahwa gerakan pada mayat terjadi karena adanya perubahan otot, ligamen, dan pembusukan alami. Jadi, jangan kaget atau takut ya kalau kamu melihat mayat yang tiba-tiba bergerak.
2: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
3: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
2: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
3: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik.
4: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
5: Terbaik kamu
6: Pro 2 FM.
7: Halo teman Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2, masih barangku tentunya ya di Pro 2 Sunset. Nah jadi kalau misalnya ruang pembaruan sistem operasi dan aplikasi itu emang harus selalu atau rutin gitu ya, kayak sekali 6 bulan, sekali 3 bulan gitu harus dilakukan pengecekan. Ini bisa memiliki pengaruh buruk pada performa perangkat kalau misalnya sering mengulur pembaruan sistem operasi dan juga aplikasi. Jadi pembaruan sistem umumnya menghadirkan perbaikan keamanan, perbaikan bug, dan peningkatan performa perangkat ya. Jadi penting gitu. Jadi ruang penyimpanan yang terlalu penuh juga berdampak nih pada kecepatan laptop saat menggunakan beberapa aplikasi dalam satu waktu. Menghapus dokumen yang tidak akan digunakan atau memindahkannya ke tempat cadangan eksternal ini bisa membantu menjaga performa tetap maksimal. Dan perawatan sederhana yang dilakukan secara rutin ini dapat membantu menjaga performa dan memperpanjang usia laptop. Kebiasaan tersebut juga membuat perangkat tetap nyaman digunakan untuk bekerja maupun belajar nih.

Pernah gak kamu merasa kering di tenggorokan? Itu namanya dehidrasi, kondisi ketika tubuh kekurangan cairan. Padahal, air sangat penting bagi tubuh kita. Membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, mengangkut nutrisi, dan mengeluarkan limbah. Ciri-ciri dehidrasi, yaitu mulut kering, rasa haus, urin yang lebih pekat atau lebih sedikit, serta rasa lelah. Untuk mencegahnya, cukup rutin minum air apalagi cuaca panas atau saat banyak kegiatan. Konsumsi makanan yang mengandung banyak air seperti buah dan sayuran.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Intermezzo.
2: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
3: Ini cuk, lagi mau isi pulsa.
2: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
3: Itu dia masalahnya, cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
1: Intermezzo.

0: aja.
1: Oke, teman-teman, Pro 2 gak kerasa sudah 58 menit meninggalkan pukul 18 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Pro 2 Sunset sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu karena habis ini bakalan ada musik live chat lokal dan aku bakal hadirkan informasi seputar musik tentunya untuk teman-teman Pro 2 semuanya. Buat kamu tetap stay tune aja ya, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman Pro2, sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro2. Informasi yang pertama, teman Pro2, Laras Andriani meraih Avant Garde Award di Australian Wearable Art Festival 2026 melalui karya Silent Luminous. Busana tersebut memanfaatkan serat daun nanas dari limbah pertanian, kain jacquard daur ulang, dan berbagai sisa produksi. Pembuatan Silent Luminous menghabiskan sekitar 1.700 jam atau 7 bulan melalui berbagai eksperimen dan juga revisi. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro2, Changbing Stray Kids merayakan ulang tahunnya dan memberikan donasi kepada Samsung Medical Center pada tanggal 11 Agustus lalu, di mana ia menyumbangkan 100 juta won atau sekitar $70.000 Amerika Serikat. Donasi tersebut dibagi menjadi dua bagian dengan nilai masing-masing 50 juta won. Dana tersebut digunakan untuk mendukung biaya pengobatan pasien anak dan remaja serta program dukungan emosional bagi keluarga mereka. Changbing mengatakan donasi tersebut dapat diberikan berkat cinta dan dukungan luar biasa dari para penggemarnya. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan harapan dan dukungan bagi mereka yang membutuhkan. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro2, Do Kyungso dari EXO akan menyapa penggemar melalui tur konser Day Off, di mana tur tersebut akan berlangsung sepanjang 2026 hingga 2027 di sejumlah kota di benua Asia. Tur konser Day Off akan dimulai pada di Seoul pada 2 hingga 4 Oktober 2026, di mana setelah itu Do Kyungso akan melanjutkan perjalanan menuju berbagai kota Asia. Sejumlah kota yang masuk dalam jadwal tur adalah Macau, Bangkok, Jakarta, dan Kaohsiung, kemudian dilanjutkan melalui menuju Singapura, Hong Kong, Manila, Tokyo, dan juga Taipei. Kabar ini menjadi kesempatan bagi penggemar untuk kembali menyaksikan penampilan solo Do Kyungso, di mana ia sebelumnya telah menyelesaikan tur konser Do It The Final pada Desember 2025 lalu. Teman Pro2 Olahraga Informasi dapat kami sampaikan malam ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Pernah gak kamu merasa kering di tenggorokan? Itu namanya dehidrasi, kondisi ketika tubuh kekurangan cairan. Padahal,

0: saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Sama Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, nasi goreng sebenarnya muncul dari kebiasaan budaya Tionghoa yang tidak suka menyantap makanan dingin, tapi juga tidak boleh membuang sisa makanan. Karena filosofi ini, nasi yang dingin sisa semalam kemudian digoreng kembali keesokan harinya. Dengan tambahan bumbu dan racikan dalam kuali, nasi goreng ternyata menghasilkan cita rasa yang nikmat di lidah. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara. Ia dibawa perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana. Pada abad ke-10, nasi goreng telah diperkenalkan pedagang Tionghoa yang menyinggahi kawasan Kerajaan Sriwijaya. Mereka mulai menciptakan nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan cara menggoreng khas lokal.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Darinya Jungkook ya, teman-teman berdua. And kali ini di Music Live Chat Lokal, aku bahas salah seorang penyanyi atau member Twice ya, yang bernama Jonghyun, yang mana dia resmi tinggalkan JYP Entertainment setelah bertahun-tahun berada di bawah naungan agensi tersebut. Yang mengumumkan keputusan tersebut melalui surat tangan yang diumumkan pada 10 Agustus ya. So, dalam suratnya, Jonghyun mengenang JYP Entertainment sebagai rumah kedua sejak dirinya masih remaja. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga JYP yang mendukung perjalanan karirnya. Jonghyun mengaku keputusan meninggalkan tempat yang sudah dikenalnya tidak mudah ya, tapi dukungan anggota Twice dan Once membuatnya berani memulai babak baru. Pada hari yang sama, Faro Entertainment mengumumkan telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Jonghyun. Nah, agensi tersebut menyebut Jonghyun memiliki beragam pesona dan potensi yang tidak terbatas ya. Dimana meski pergi, Jonghyun memastikan aktivitasnya bersama Twice tetap menjadi prioritas. Ia menegaskan bahwa Twice akan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Dan juga Faro Entertainment mengapresiasi ketulusan Jonghyun terhadap dunia acting. Agensi tersebut berkomitmen memberikan dukungan agar Jonghyun dapat mengambil tantangan baru sebagai seorang aktris.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Paci, Maci.
1: Eh.
2: Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan kalau parkir jangan sembarangan.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Bu, mau mainan.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Apa sih? So tau.
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
7: Oke teman-teman, berdua gak kerasa sudah 58 menit meninggalkan pukul 19 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di musik live chat lokal sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada rekan Tari yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. So, aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Astaga bercanda dari Akbar Celai dan Mingse. Ya teman-teman Pro 2 udah nganterin kalian semua kepada Uut di malam hari ini di pukul 20 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, tentunya di Rehat Malam teman-teman Pro 2. Dan seperti biasanya di Rehat Malam, Uut bakal nemenin kamu dalam 4 jam ke depan, dimulai dari pukul 20 sampai ke pukul 24 nanti teman-teman Pro 2. Ya kurang lebih ada 4 jam nih kebersamaan kita buat malam hari ini, ya malam minggu juga nih. Tentunya kita bakal seru-seruan dengan program-program yang ada di Rehat Malam buat hari ini. Nah, dimulai dari pukul 20 sampai ke pukul 21, teman-teman Pro 2, kita ada Love Lab. Kita bakal ngobrolin seputar dengan percintaan ya. Tapi kira-kira kita bakal ngobrolin apa nanti ya. Terus juga ada nanti dari pukul 21 sampai ke pukul 23, itu kita bakal ada di Story of the Day. And as always, teman-teman Pro 2, kalian bisa curhat bareng Uut di program ini dan juga bisa request-request lagu. And last but not least, nanti kita bakal ada Jazz Music yang bakal nemenin kamu dari pukul 23 sampai ke pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan pas banget ya, lagu opening Uut di siaran buat malam hari ini tuh udah menggambarkan banget tentang topik yang bakal kita obrolin buat di Love Lab malam hari ini ya. Ada Astaga Bercanda dari Akbar Celai dan juga Mingse. Nah, itu kita bercanda tuh karena apa sih? Kayak serius hubungannya, tapi ada bercandanya juga gitu kan. Dibawa serius, bercanda. Dibawa bercanda, serius. Itu kenapa sih sebenarnya, ya kan? Nah, mungkin aja nih teman-teman Pro 2, kalian itu sedang ada di dalam hubungan yang namanya breadcrumbing. Wah, apa itu breadcrumbing ya? Kayaknya sekarang istilah-istilah percintaan anak-anak Gen Z itu makin banyak banget ya slang-slangnya. Dan sekarang udah ada breadcrumbing juga gitu. Bread aja tuh roti, crumb tuh kan remahan, berarti remahan roti. Apa hubungannya sama kisah percintaan gitu ya kan? Nanti deh kita bahas ya teman-teman Pro 2, kita bakal ngobrolin lebih lanjut lagi seputar dengan hubungan breadcrumbing ini ya. Buat kamu-kamu yang lagi deket sama seorang, nah pas diajakin serius malah bercanda. Pas diajakin bercanda, kok serius ini si doi gitu ya kan. Nah, jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol setelah yang satu ini karena bakal ada Rollerblade dari Nona. So tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelah kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Love Lab teman-teman Broadway di pukul 20 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya masih bareng Uut ya. Kita tadi udah sempat spill kalau kita bakal ngobrolin seputar dengan breadcrumbing ya teman-teman Broadway. Nah mungkin ya teman-teman semua itu sekarang bisa jadi gitu ya, ada di posisi dimana kamu tuh lagi dekat sama seseorang ya. Dibilang pacaran sih enggak gitu kan, dan dibilang gak pacaran tapi udah kayak orang pacaran gitu. Ya pokoknya hubungan kalian tuh bisa dibilang kayak gak jelas gitu ya kan. Kadang dia perhatian banget, kadang sering ngechat, nanya kabar, bahkan bisa bikin kamu tuh ngerasa kayak wah fix dia suka sama aku kayak gitu kan. Nah tapi ini beberapa hari kemudian gitu, atau beberapa waktu setelah itu, tiba-tiba dia hilang. Ghosting. Enggak juga sih, enggak ada kabar, enggak ada penjelasan. Terus tiba-tiba duar muncul lagi, kayak enggak terjadi apa-apa gitu. Nah, pola hubungan yang kayak gini, teman Pro 2, itu sering disebut dengan istilahnya breadcrumbing. Nah, istilah ini tuh diambil dari kata breadcrumbs atau remah-remah roti gitu ya kan. So, seseorang itu memberikan sedikit perhatian atau harapan buat kamu, tapi mereka tuh enggak benar-benar ngasih kejelasan tentang hubungan tersebut gitu. Waduh, gimana sih, ini bingung banget gitu ya kan. Nah kalau bentuknya sih bisa macam-macam ya teman-teman Pro 2. Misalnya kayak tiba-tiba ngechat nih setelah udah lama menghilang dari peredaran bumi gitu ya kan. Ibaratnya kamu udah ngelupain dia gitu, kayak ya udahlah, anggaplah kita gak pernah menjalin hubungan apa-apa. Ya emang gak ada hubungan sih, maksudnya kita gak pernah terjadi apa-apa gitu. Nah tiba-tiba dia muncul nih gitu, kayak ngasih reaction ke status-status yang kamu update gitu, atau bilang kangen sama kamu gitu, atau tiba-tiba ngajak ketemu ya kayak gitu. Tapi pas kamu ngobrolin tentang hubungan kamu ya, mulai mengarah ke sesuatu yang lebih serius, nah dianya malah ngehindar atau jawabannya malah gak jelas gitu. Dan yang bikin breadcrumbing ini cukup confuse ya, cukup membingungkan kita, itu adalah kita tuh jadi susah nih membedakan gitu. Ini orang ini emang tertarik sama kita atau cuma sekedar menjaga komunikasi aja nih biar tetap ada gitu, atau dia punya orang lain gitu. Nah tapi perlu diingat juga teman-teman Pro 2, gak semua orang yang slow respon atau tiba-tiba menghilang itu berarti lagi breadcrumbing ke kamu gitu. Bisa aja memang mereka tuh lagi sibuk atau mereka punya urusan lain, jadi emang perlu diperhatiin lagi deh polanya gitu. Kalau kejadian tersebut tuh terus berulang gitu, jadi jangan mentang-mentang nih kamu lagi deket sama orang terus dia tiba-tiba hilang atau ngeghosting kamu, terus kamu langsung suuzon, wah kamu breadcrumbingin aku ya kayak gitu. Enggak gitu ya, kamu harus ngeliat dulu polanya. Jadi bukan cuma lihat satu chat atau satu kejadian, tapi juga dilihat nih gimana hubungan itu berjalan secara keseluruhan in general gitu ya. Nah teman-teman Pro 2, kalau breadcrumbing itu ternyata lebih kelihatan dari pola hubungan, nah the question is, kenapa seseorang itu bisa melakukan hal kayak gitu gitu kan? Apakah emang sengaja bikin orang lain hoping for something, atau sebenarnya ada another reason gitu? Nanti kita bakal bahas, kita bakal obrolin setelah yang satu ini, karena Uut bakal puterin lagu-lagu pilihan buat kamu di malam hari ini. So tetap stay tune terus teman-teman Pro 2 malam minggunya di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman Pro 2. Kita lanjut ngomongin seputar dengan breadcrumbing. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, definisinya gitu lah ya. Nah, sekarang kita coba bahas kenapa pola kayak gini tuh bisa muncul dalam sebuah hubungan teman-teman Pro 2. Nah, salah satu kemungkinannya yaitu seseorang itu sebenarnya suka dapat perhatian, tapi nggak benar-benar punya keinginan untuk bawa hubungan itu ke tahap yang lebih jelas atau yang lebih serius kayak gitu. So, ketika merasa orang yang dia dekati itu mulai menjauh, teman-teman Pro 2, dia muncul lagi nih gitu. Jadi bukan untuk benar-benar build relationship, tapi cuma sekedar untuk menjaga koneksi supaya tetap ada gitu ya kan. Kayak, aduh aku tuh gak mau sih kehilangan dia gitu, tapi kalau ada dia ya bagus juga kayak gitu kan. Nah, ada juga nih orang yang sebenarnya itu masih bingung dengan perasaannya sendiri gitu. Dia tuh nggak mau kehilangan seseorang, tapi in other side dia tuh juga belum siap nih untuk berkomitmen sama kamu gitu. Yang mana akhirnya komunikasi itu dilakukan setengah-setengah gitu, antara iya dan enggak gitu. Nggak benar-benar pergi, tapi juga nggak benar-benar datang gitu loh. Kayak aduh, yang setengah-setengah ini susah banget ya jujur. But the problem is teman-teman Pro 2, kalau pola ini tuh terus terjadi, orang yang berada di sisi lain itu bisa ikut bingung gitu kan nih. Ibaratnya kamu lagi ngejalanin sesuatu tapi gak jelas gitu kan. Nah, seharusnya kamu tuh bisa milih jalan lain, tapi karena hati kamu tuh kayak ini kayaknya dia serius deh, kamu tetap jalan itu, yang mana kamu bisa milih jalan lain gitu kan. Jadinya orang yang kena breadcrumbing itu dia bakal bingung gitu. Apalagi nih kalau perhatian yang dikasih itu cukup intens. Nah, misalnya hari ini ngobrol sampai midnight, sampai tengah malam gitu. Besoknya hilang beberapa hari ya kan. Terus pas muncul lagi, wah balik lagi nih manis-manis gitu kan. Nah, di situ biasanya mulai muncul pertanyaan kayak, sebenarnya dia ini suka gak sih gitu, atau aku harus nunggu atau pergi nih sama hubungan kayak gini gitu. Dan justru pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang bisa bikin kita tuh terlalu fokus membaca setiap tindakan kecil dari orang itu. Padahal daripada kita cuma ngelihat chat atau perhatian sesaat, lebih baik kita ngelihat konsistensinya teman Pro 2. Apakah dia emang berusaha untuk build communication sama kamu, atau apakah ada action gitu kan, atau dia cuma muncul waktu kamu tuh lagi pengen dapat attention kayak gitu. Nah, karena kalau hubungan terus bikin kita menebak-nebak ya, guessing kayak teka-teki tanpa ada kejelasan, lama-lama bakal capek juga gak sih? Yang ada kamu malah trauma, atau kamu malah kayak capek sama hubungan yang baru kayak gitu kan. Nah, sekarang teman-teman Pro 2, kita udah tahu kan kenapa breadcrumbing itu bisa terjadi. Tapi gimana caranya membedakan hubungan yang emang lagi enggak konsisten sama hubungan yang mulai menunjukkan pola breadcrumbing ini ya? Karena jangan sampai kita seuzon. Nah, nanti kita bakal ngobrolin dikit lagi seputar breadcrumbing ini tentunya di Love Lab teman-teman Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena aku bakal puterin lagu pilihan buat kamu di malam hari ini. So tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Jam gadang yang berdiri megah di jantung kota Bukit Tinggi menjadi salah satu ikon bersejarah yang paling dikenal di Indonesia. Bangunan ini telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting sejak pertama kali didirikan pada tahun 1926. Kekokohan jam gadang terlihat dari struktur bangunannya yang mampu bertahan melewati perubahan zaman dan berbagai kondisi cuaca. Material bangunan yang kuat serta teknik konstruksi yang cermat menjadikannya tetap berdiri tegak hingga saat ini. Menara setinggi 26 meter ini menunjukkan kualitas arsitektur yang luar biasa pada masanya. Meskipun telah berusia satu abad, kondisi bangunannya masih terawat dengan baik dan terus menarik perhatian wisatawan. Kekokohan jam gadang juga mencerminkan semangat masyarakat Minangkabau dalam menjaga warisan budaya mereka. Hingga kini, jam gadang tetap menjadi simbol kekuatan, kekokohan, ketahanan, dan kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, biar kejadian ya tak akan ada aku di ceritamu lagi ini ya, biar gak kejadian sama kalian semua. Nah, mungkin kalian bisa tahu dulu nih kira-kira tanda-tanda dari breadcrumbing ini polanya kayak gimana gitu ya kan. Karena bisa jadi aja kalau kamu terlalu lama di breadcrumbingin sama orang, bisa jadi aja kejadian ya tak akan ada aku di ceritamu lagi ini gitu ya. Nah, teman-teman Pro 2, kalau kita ngomongin tanda breadcrumbing, salah satu yang paling gampang dirasain itu adalah komunikasinya tuh naik turun banget, kayak roller coaster gitu kan. Mungkin bisa di atas banget, naik banget, kemudian langsung tiba-tiba drop gitu, terus naik lagi, naiknya naik banget, habis itu dijatuhin lagi ke bawah kayak gitu. Nah ya kayak gitu bisa hari ini intens ya kan, chat dari pagi sampai malam, perhatian, bahkan ngomongin rencana mau ketemu, tapi setelah itu tiba-tiba boom, hilang kayak gitu ya kan. Nah, beberapa hari kemudian muncul lagi dengan pesan-pesan atau teks-teks sederhana kayak, eh kamu lagi apa, asik, atau tiba-tiba kayak ngasih reaction ke story yang kamu bikin di sosial media. Nah, kalau cuma terjadi sekali, ya belum tentu itu breadcrumbing juga ya teman-teman Pro 2, tapi kalau siklusnya terus berulang, nah itu mulai bisa bikin kita bertanya-tanya dan hati-hati gitu. Nah, tanda lainnya adalah ketika seseorang itu sering ngasih sinyal ketertarik kan, tapi gak pernah bener-bener ngambil langkah yang jelas gitu. Misalnya nih, sering bilang kangen, ngajak ketemu, atau ngomong seolah-olah punya masa depan bareng nih sama kamu gitu. Tapi pas waktunya bikin rencana yang nyata gitu kan, actionnya, wah banyak alasannya, ada 1001 alasan untuk menunda gitu. Atau nih pas kamu lagi nyoba nanya, sebenarnya kita nih gimana sih? Nah jawabannya tuh selalu kayak, ya udah sih jalanin aja kayak gitu, tanpa ada pembicaraan lebih lanjut lagi gitu. Yang mana akhirnya kamu berada di posisi menunggu, menunggu dia ngechat, menunggu dia ngajak ketemu kamu, atau menunggu hubungan kamu tuh sebenarnya mau dibawa kemana. Emang mau kayak gitu terus ya, gak mau dong ya kan gitu. Dan yang perlu diperhatikan teman-teman Pro 2, itu bukan cuma perilaku orang tersebut aja, tapi juga gimana kondisi kamu selama menjalani hubungan itu. Kalau tiap kali dia muncul kamu senang, tapi ketika dia hilang kamu malah kepikiran berhari-hari, nah mungkin udah waktunya buat kamu ngelihat hubungan itu secara lebih keseluruhan kayak gitu. Karena hubungan yang sehat itu gak harus selalu komunikasi tiap menit juga ya. Orang juga punya kesibukan masing-masing, apalagi kalau misalnya kamu udah kerja, nah itu pasti udah punya dunianya masing-masing gitu. Tapi at least ada komunikasi yang cukup jelas ya, dan juga konsisten mengenai hubungan yang lagi kamu jalani kayak gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2, kalian ada yang lagi ngerasa breadcrumbing, mungkin bisa dilihat dulu situasi dan kondisinya bagaimana kayak gitu ya. Bisa jadi aja tuh dia tuh gak bermaksud untuk breadcrumbing ke kamu, tapi mungkin lagi kondisinya memang lagi seperti itu, yang membuat dia terpaksa kayak gitu dan membuat kamu merasa seperti itu. Jadi misalnya kamu, teman-teman Pro 2, ada yang lagi ngerasain, baik cewek maupun cowok yang lagi dia ada di posisi ini, mungkin bisa dikomunikasiin aja ya sama pasangannya, walaupun gak pasangan-pasangan banget lah ya. Ya tapi bisa dikomunikasiin aja, karena communication is the key, okay? So itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita di Love Lab buat malam minggu hari ini ya. Karena gak kerasa nih udah hampir 1 jam aja ya kita ngobrolin seputar dengan breadcrumbing ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya seputar dengan percintaan ini di Love Lab, yaitu setiap hari Sabtu ya, dari jam 8 malam sampai ke jam 9 malam. Jadi untuk Love Lab hari ini kita udah berakhir, dan tentunya nanti kita bakal ketemu lagi in another program ya, di jam 9 malam sampai jam 11 malam bakal ada story of the day yang bakal nemenin kamu. Tapi setelah yang satu ini teman-teman Pro 2, karena kita bakal dengerin dulu satu lagu dari For Revenge, ada Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

balik lagi di pukul 21 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bareng Uut ya. Kita udah pindah dari program Love Lab. Sekarang kita sudah ada di program berikutnya, yaitu di Story of the Day. Dan malam hari ini, teman-teman Pro 2, di Story of the Day kita masih ngobrolin related to topik kita tadi ya, di Love Lab. Kita bahas seputar dengan breadcrumbing. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen curhat seputar dengan breadcrumbing, pernah gak sih kamu sebagai orang korban dari breadcrumbing, atau malah kamu sebagai orang yang melakukan breadcrumbing ke orang lain? Nah, kalian boleh curhat aja langsung bareng Uut, bisa melalui Instagram di @pro2rribukittinggi ataupun juga melalui WhatsApp kita ya di 0811 6699 480 ya. Jadi teman-teman Pro 2, kalau lewat WhatsApp itu bisa lewat text or bisa telepon juga ke Pro 2 Bukit Tinggi. Tapi sebelum kita dengerin curhatan dari teman-teman Pro 2, Uut bakal puterin dulu nih requestan yang udah masuk buat malam hari ini. Ini ada dari Kak Amalia di 0831-9379 sekian. Selamat malam Min, izin request Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih. Oke, siap Kak Amalia, sama-sama. Setelah ini langsung Uut puterin ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau curhat atau mau request bareng Uut di malam minggu ini, ya kan, daripada sedih gak ada yang ngajakin malam minggu, mending dengerin Uut aja siaran, ya kan. Nanti karena sesaat lagi Uut juga bakal live TikTok deh, kayaknya biar makin seru, ya kan. Tapi kita puterin dulu deh ya satu lagu ini, requestan dari teman Pro 2. So ini dia, ada Menjauh dari Vanessa Zee.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi

Oke, teman-teman Pro 2, barusan ada Good Times dari Lucas Graham ya, teman-teman Pro 2. Tapi sebelum kita lanjut lagi nih ngobrolin seputar dengan breadcrumbing tadi, teman-teman Pro 2, barangkali teman-teman Pro 2 ada yang pernah menjadi pelaku atau menjadi korban dari breadcrumb ini ya. Nanti kita bakal spill yang udah curhat bareng Wood. Tapi sebelum itu, teman-teman Pro 2, Wood mau ngasih tahu dulu nih ya, kalau kita turut berduka cita dengan bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ya teman-teman Pro 2, bahwasannya itu tadi ya, tadi pagi ya, tadi siang gitu ya, itu udah terjadi gempa ya yang melanda Nusa Tenggara Timur teman-teman Pro 2 dengan kekuatan 7,7 skala Richter ya.

membuat kita sedih, apalagi ini udah mau masuk ke suasana 17 Agustus yang mana nanti kita akan bersenang-senang ya kan untuk merayakan hari kemerdekaan kita, namun juga terjadi bencana di Nusa Tenggara Timur ya teman-teman Pro2. Jadi kita turut berduka cita dan mari kita doakan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah itu, semoga diberikan kekuatan, kesabaran, dan semoga tetap harus bangkit lagi ya teman-teman Pro2, selalu diberikan semangat untuk kembali bangkit. Walaupun sebenarnya agak susah ya kan, apalagi juga ada yang kehilangan nyawa dan juga ada korban jiwa dari musibah tersebut. Tapi semoga kita tetap diberikan kekuatan ya teman-teman Pro2. Dan juga buat teman-teman Pro2 yang tinggal di daerah rawan bencana, kayak di Kota Bukit Tinggi itu juga rawan bencana ya gempa. Terus juga di Padang barangkali juga itu rawan gempa dan juga tsunami ya, pokoknya segala macam bencana ya daerahnya rawan bencana itu turut harus berhati-hati ya teman-teman Pro2. Jangan lupa disiapkan tas-tas siaga bencananya, kemudian jangan lupa tetap harus waspada ya, seperti itu teman-teman Pro2. Nah teman-teman Pro2, kita lanjut lagi di story of the day karena kita bakal ngobrolin lagi seputar dengan breadcrumbs ini ya. Uut ini udah dapat satu respon dari teman Pro2 yang ada di Instagram, ini dari kajresoya90 ya. Tadi Uut sempet nanya nih, kalau misalnya kamu kalau kena breadcrumbing itu kamu bakal gimana gitu ya kan, karena tentunya respon dari semua orang beda-beda ya. Mungkin ada yang suka di breadcrumbs gitu kan, mereka suka kayak gitu yang gak jelas. Nggak jelas, ada, memang ada ya teman Wood, ada yang kayak gitu, yang suka hubungan nggak jelas tuh suka dia kayak melewati perasaan-perasaan yang nggak jelas tuh dia suka kayak gitu. Memang banyak ya, memang manusia ini sangat beragam ya teman-teman Pro2. Tapi kalau Kak Jaya 90 sih katanya dia nyucuekin aja kalau nggak jelas tujuannya apa. Iya kayaknya Kak Jaya ini tipe orang yang nggak mau buang-buang waktu ya. Ya iyalah ya, di era kayak sekarang ngapain buang-buang waktu sama hal-hal yang gak berguna ya teman-teman Pro2. Jadi apalagi nih kayak yang usianya udah bisa dibilang layak untuk menempuh hubungan yang serius, ya ngapain gitu kan. Kalau kena breadcrumb ya udah tinggalin aja, gak usah berlama-lama di dalam hubungan yang seperti itu ya. Nah ini Kak Dresoy juga request pengen diputerin lagunya Jagat Rasa ya dari Samuel Cipta. Tapi Wood bakal puterin ya Kak Dresoy, tapi selain satu ini, karena Wood bakal puterin dulu nih requestan yang udah masuk ke WhatsAppnya Pro2. Kak Dresoy gak apa-apa ya. Ini Wood bakal puterin dulu requestan dari Kak Syafana. Ini, halo Min, saya Syafana dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor. Izin ya request Sabrina Leonor selesai. Terima kasih, semangat siarannya, sama-sama. Terus juga ada dari selamat malam, saya Widya, fansnya Sabrina Leonor. Izin request lagunya Sabrina selesai. Terima kasih, sama-sama. Terus juga, malam kakak, perkenalkan aku Lala dari Berbinar, fansnya Sabrina Leonor. Izin request lagunya yang berjudul Selesai Dong Kak, makasih. Oke, sama-sama. Terus ini ada lagi, malam kak, saya dari Berbinar, izin request lagunya Sabrina Leonor dong kak yang judulnya Selesai, makasih sebelumnya. Oke, nah ini ada lagi ya teman-teman Pro2. Selamat malam kak, izin request puterin lagu Selesai Sabrina Leonor, makasih. Oke, sama-sama. Selamat malam kak, aku Nana dari Berbinar, fanbase Sabrina Leonor, mau request lagu Selesai, terima kasih. And nih terakhir, malam kak Asri, request lagu Selesai Sabrina Leonor ya, makasih. Sama-sama ya, banyak ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh enggak sebanyak itu ya, mungkin sekitar ada 10 orang yang request Selesai dari Sabrina Leonor. Kita bakal puterin, lalu setelah itu kita bakal dengerin lagunya Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Jadi teman-teman Pro2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dan tetap stay safe semuanya ya. Dan jangan lupa dengerin 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Produe, kita masih di story of the day buat malam hari ini ya, yang bakal nemenin kamu di malam minggu hari ini. Tapi kalau dilihat-lihat ya, Bukit Tinggi ini sekarang cuacanya agak ada angin-anginnya gitu ya teman-teman Produe. Soalnya tadi malam juga sempat hujan dan badai, anginnya kencang banget. Nah kalau malam ini gak tahu nih, kayaknya cuaca hari ini berpihak kepada muda-mudi yang pengen malam minggu kali ya. Ya udah deh, nggak apa-apa teman-teman Produe, tapi Uut di sini masih setia banget kok buat nungguin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Mau ngomong, mana tahu kamu mau malam minggu sampai jam 12, nah Uut bakal temenin ya. Nah teman-teman Produe, kita lanjut lagi ngobrolin seputar dengan gimana sih kalau misalnya kamu kena breadcrumbing gitu. Nah ini kan tadi Uut udah sempat spill jawaban dari Kak Dre Soy 90. Nah sekarang ada dari Kak Dul.RachHardFly. Nah, kalau Kak Dul ini sih katanya kalau kena breadcrumbing dia nyerahin semuanya kepada Allah aja sih. Karena kalau jodoh pasti bertemu. Ya iya juga sih, ya kan. Mau segimanapun kan kamu kena breadcrumbing, kalau kamu emang jodoh sama dia ya itu pasti ketemu juga, ya kan teman-teman Produe. Jadi kalau ini sih udah berserah diri kepada takdir aja lah ya, kalau kena breadcrumbing ya udah gitu kan. Kalau jodoh nanti pasti balik lagi atau pasti bakal diseriusin gitu. Ya enggak salah juga sih. Ya kalau ini Kadul sesuai dengan jawabannya ya, ini juga request lagu dari Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Tapi sebelum itu ya Kadul, Luut mau puterin dulu nih satu lagu dari Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Lalu setelah itu Luut bakal puterin Jodoh Pasti Bertemu, requestan Kadul ya dari Afgan. Jadi teman-teman Produe dan Kadul jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
6: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
5: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
6: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus? Yang banyak artis-artis itu kan?
5: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
7: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Okay, jodoh pasti bertemu dari Afgan, teman-teman Pro 2. Ya emang sih, walaupun kamu kena breadcrumb gimana pun, kalau emang dia jodoh kamu ya pasti dia bakal seriusin kamu juga sih. Ya udah sih, kita serahin aja kepada Allah ya teman-teman Pro 2, kayak kata Kak Adul tadi. Nah next teman-teman Pro 2, ini ada dari Kak Inblue 1 ya. Ini Kak Inblue sih katanya pernah di breadcrumb 5 tahun nungguin nih ya yang lagi deket sama dia, tapi akhirnya malah pergi, nggak jadi deketin dia. Waduh, sayang banget ya. Nah teman-teman Pro 2, bentar deh, ini ada yang nelfon Uut, coba kita angkat dulu ya teman-teman Pro 2. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah iya, ini dengan siapa, di mana?
1: Ini udah lupa ya?
0: Enggak, pura-pura lupa aja. biar kenalan lagi bang sama teman Pro 2, kan mana tau ada yang ini, ada yang dengerin kan? Nanti mereka nggak iya. Tahu.
1: Oh gitu ya. Ini dari Udah Roni di Sopa 2.
0: Nah itu ya teman-teman Pro 2, Udah Roni yang udah sering nelfon ke Pro 2. Gimana kabarnya Udah Roni malam ini?
1: Alhamdulillah sehat. Udah Roni sama Ica sama siapa nih?
0: Sama Uut. Udah Roni aja nggak ingat sama Uut.
1: Ya. Gimana kabar Uut malam ini?
0: Alhamdulillah baik Udah Roni.
1: Alhamdulillah. Lagu yang terbaru nggak tahu.
0: Lagu Indonesia atau lagu?
1: Indonesia lah.
0: Indonesia lah Udah Roni.
1: Ya, pilihan dari cewek ya Uut.
0: Oke, Ziva mau nggak Udah Roni?
1: Siapa?
0: Ziva.
1: Ziva.
0: Uh-uh.
1: Apa judul lagunya tuh?
0: Kalau Ziva yang terbaru ini Pelindungmu. Mau Udah Roni dari Ziva atau mau yang lain?
1: Pelindungmu.
0: Iya, atau dari Tiara Andini juga ada.
1: Andini?
0: Tiara Andini.
1: Ah, itu boleh juga.
0: Tiara Andini aja.
1: Ah, itu didengar nih di sini dulu ya.
0: Oke, boleh.
1: Ya lah, Tiara.
0: Oke.
1: Kirim salam dulu ya.
0: Iya, boleh. Buat siapa?
1: Ya, kirim salam untuk yang pertama, semoga sehat keluarga ya.
0: Amin.
1: Nah, salam juga itu Eri berduanya, berapa penyiarnya?
0: Ada
1: 6 orang ya?
0: Ada 6.
1: Nah, yang spesialnya 6 orangnya dapat salam dari Doroni di Sopa 2 ya.
0: Oke, siap, nanti buat salamin di grup.
1: Nah, ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam untuk Erni di Baso ya.
0: Oke, siap.
1: Ini di Baso, berkembang Baso, Bang Andi Manyangin, Ira Rupangkana, Ira Rupangkayan, Pancang Kiwatagu, Bang Ed Baso Suwano, Mr. Aldi Padang Luar, Alung Jambu Air.
0: Oke.
1: Salamnya dibungkus aja semuanya, Uut.
0: Oke, siap, Udah Roni.
1: Iya, semoga Uut ya selalu ya.
0: Amin.
1: Amin. Ya.
0: Iya, Udah Roni juga.
1: Nah, ya. Oke. Salam spesialnya boleh untuk kita berdua itu.
0: Boleh.
1: Alah, terima kasih ya, Uut.
0: Iya, sama-sama Udah Roni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia teman-teman Pro 2, barusan ada Udah Roni yang udah request Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi ya. Tadi Udah Roni request lagunya dipilihin aja yang terbaru, jadi Uut pilihin aja Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Terus habis itu bakal ada juga Fajar Nur dengan Salah Apa Aku, requestan dari Kak In Blue 1 ya teman-teman Pro 2. Tapi setelah yang satu ini ya Kak In Blue, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro2, barusan ada salah apa aku dari Fajar Nur, ya requestan dari teman Pro2 yang ada di Instagram ya. Nah teman-teman Pro2, kebetulan sekarang Wood lagi live TikTok nih, jadi buat teman-teman Pro2 yang mau request melalui TikTok juga bisa banget ya teman-teman Pro2. Nah ini ada 11 orang yang sudah bergabung dengan TikToknya Pro2 Bukit Tinggi. Kita sapa aja, ada Uda Faisal nih, terus juga ada Kabulan, ada Bang Jody, kemudian ada dari Tevi, Scorpio, Kak Sria Selalu, Kak Siti, Kak Leni Afzan, Kak Elvita, Kak Alikamo, terus juga ada Kak Sabda Kusam. Nah terus barusan Uda juga dapat info dari Kabulan, katanya di Medan ya, di daerah Medan dan sekitarnya juga ada gempa barusan ya. Jadi teman-teman Pro2 tetap stay safe ya. Jadi buat apalagi buat teman-teman Pro2 yang tinggal di daerah rawan gempa juga nih, karena sekarang lagi banyak gempa ya kan, takutnya tuh dia kayak berkesinambungan gitu. Kalau udah gempa di salah satu daerah yang rawan gempa, nanti kayak menyambung ke mana-mana kayak gitu ya. Jadi stay safe aja, oke? Okay? Nah, teman-teman Pro2, kita lanjut lagi nih putarin requestan dari teman-teman Pro2 yang lain yang udah masuk. Ini ada dari Uda Faisal tadi ya, request Janji Suci dari Yofi Enuno. Terus juga ada Kabulan, requestnya itu Permintaan Hati dari Leto. Jadi kita gak perlu berlama-lama ya teman-teman Pro2, kita langsung aja puterin requestan selanjutnya. So kalian kalau gak mau ketinggalan request, boleh langsung aja ke TikToknya Pro2 RRI Bukit Tinggi ya. Jadi teman-teman Pro2 jangan kemana-mana, tetap dengerin terus dan tetap stay tune di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu, ini dia Yovie Nuno, Janji Suci.

0: Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia, beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
2: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya

0: kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih bareng Uut ya, kita di Story of the Day buat malam hari ini di pukul 22 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat ya, teman-teman Pro 2. Dan tentunya Uut masih bakal puterin requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk ya melewati TikTok kita di @pro2era di Bukittinggi. Ini masih ada Kak Disa dan juga ada Kak Astria selalu ya sepertinya ini. Nah, ini yang lainnya ada siapa lagi ya? Kalau di TikTok nih dia enggak ngeliatin semuanya ya, teman-teman Pro 2, cuma beberapa aja, ada Kak Bulan juga nih sama Kak Scorpio. Ya. Jadi next ini bakal puterin requestan dari Kak Dev ya. Ini Wot enggak tahu nih Kak Dev apakah masih di TikTok atau enggak. Semoga sih masih ya. Mana tahu mantau di era digital jadi nggak apa-apa. Ini Kak Dev request sesuatu yang sempurna dari Hijau Daun ya. Terus habis dari Hijau Daun kita bakal ada Langit Abu-abu dari Tulus. Ini requestan dari Kak 1203 ya. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan bosan-bosan ya dengerin requestan dari teman-teman Pro 2. Enggak dong, jangan bosan ya. Jadi tetap stay tune terus tentunya di 94,8 Pro 2 Bukittinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
3: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
4: Apaan sih kamu, Li?
3: Nora.
4: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
5: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
4: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
3: Wow.

Okay, teman-teman Pro2, barusan ada langit abu-abu ya dari Tulus nih yang udah nganterin kita ke pukul 22 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. And of course kita masih di story of the day buat malam hari ini, tapi storynya udah gak ada lagi, tinggal requestnya aja ya teman-teman Pro2. It's okay lah ya, asalkan teman Pro2 seneng mah uut gasken aja ya. Next ini bakal ada Setia Bonar dengan Cinta Terakhir. Ini requestan dari Kak Akun Berdua ya kalau uut gak salah. Iya emang iya sih, bukan gak salah lagi, emang bener. Terus nanti terakhir ya, requestan dari teman Pro2 yang terakhir itu datang dari Kadisa ya, teman Pro2 yang selalu setia nontonin Uut live TikTok. Nah sama-sama dengan Kak Sria selalu. Ini Kadisa requestnya 8 dari Fajar Nur. Nah teman-teman Pro2 itu lagu yang bakal Uut puterin. Tapi sebelum Uut puterin dua lagu terakhir ini, requestan dari teman Pro2, Uut mau ngucapin makasih dulu nih buat teman-teman Pro2 ya, yang udah request, yang udah cerita, dan juga yang udah setia nemenin Uut hingga saat ini ya. Makasih banyak loh, Uut terharu banget. Nah ini ada Kadisa nanya ini, kalau abis siaran malam tuh suka pusing gak sih kak paginya, karena kan tidurnya kurang. Ya pusing sih, pusing dikit, tapi ya gimana ya, harus dilawan, tapi lama-lama dia pusingnya bakal hilang sih. Bisa beli kopi aja nanti bakal hilang sendiri. Ya udah teman-teman Pro2, tadi udah closing statement juga dari Uut. Kalau udah bilang makasih banyak buat teman-teman Pro2, besok ketemu lagi bareng Uut ya. Ini udah closing Uut secara unofficial, okay? Dan besok ketemu lagi bareng Uut tentunya besok Minggu ya. Ketemu Uut di sore ceria. Jam 3 Uut bakal nemenin kamu. Tapi tenang ya, Uut gak bakal pulang kok habis ini, karena Uut masih bakal setia banget sama kamu sampai jam 12 malam nanti. Tapi tepatnya dari pukul 23 sampai ke pukul 24 kita bakal ada just music aja nih teman-teman Pro2, dan tentunya Uut bakal pilihin lagu-lagu buat kamu pengantar tidur ya, biar tidur kamu tuh dengan lagu-lagu indah yang bakal Uut pilihin. Cocok banget buat malam minggu ini yang cukup berangin ini ya teman-teman Pro2. Jadi buat kamu yang lagi pergi malam minggu, jangan lupa dibawa juga jaketnya atau baju yang harus menghangatkan kamu. Karena kalau misalnya kamu gak punya orang untuk menghangatkan kamu, ya kamu cuma punya jaket doang ya kan. Daripada kamu masuk angin nanti gak ada yang nanyain kabar ya, karena kan kamu hubungannya breadcrumbing gitu. Asik, enggak dong, bercanda ya. Jadi ya udah teman-teman Pro2, Uut langsung aja mau puterin requestan selanjutnya. Ini dua lagu terakhir, ada Cinta Terakhir dari Setia Bonar dan juga ada 8 dari Fajar Nur. Jadi teman-teman Pro2 jangan kemana-mana, tetap setia terus bareng Uut sampai ke pukul 24.00 nanti tentunya di 94.8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ah, macet lagi.
2: Eh, jangan diklakson, Ron.
1: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
2: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
1: Masa sih?
2: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
3: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
1: Apaan sih klakson-klakson?
2: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Perdamaian dunia gak cuman urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.

0: Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangkitkan.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Beberapa hari menjelang tahun baru Imlek 2573, belum terlihat adanya tanda-tanda perayaan dari etnis Tionghoa yang ada di kota Bukit Tinggi. Bahkan, tradisi budaya untuk menyambut tahun baru dengan siu harimau air kali ini juga tampak sepi. Tak ada lampion atau atribut merah merona khas Imlek di kawasan pecinan yang lebih akrab dikenal dengan sebutan Kampung Cina yang sudah berdiri sejak tahun 1856. Langkah kami terhenti pada sebuah rumah berpagar putih di pinggir jalan Ahmad Karim. Loko Wa, atau yang biasa akrab disapa Pak Wa, salah satu warga keturunan Tionghoa yang kami temui siang itu, dengan ramah mempersilahkan kami masuk ke dalam rumahnya. Tak ada atribut khas Imlek yang kami temui di dalam. Namun, ia memulai cerita bagaimana tradisi Imlek yang sedikit berbeda di kota ini.
1: Kalau Bukit Tinggi itu soal Imlek, sejak saya lahir sampai sekarang umur sudah 62 tahun, belum ada yang pasang lampion di depan. Kecuali di kelenteng, di perkumpulan ada ATT itu yang ada pasang lampion. Yang kalau enggak, ada.
0: Imlek di Bukit Tinggi tidak terlalu semarak seperti halnya di kota Padang dan kota-kota besar lainnya. Tidak ada penampilan atraksi dan festival di tengah kota. Juga tidak ada keramaian yang di

0: Imlek itulah yang mereka selenggarakan di Kota Padang. Dadakan ada juga istilah cerita dulu di Cagoma ini mereka cari jodoh.
1: Walau kondisi perayaan tak semeriah kota lain, namun makna Imlek begitu penting bagi Pak Wa dan keluarga. Sehingga mereka selalu bersuka cita saat Imlek sudah di depan mata. Bagi Pak Wa, semua hal yang bernuansa Imlek, seperti bersih-bersih rumah, sembahyang leluhur, dan hidangan yang disajikan, dipercaya memiliki makna yang dalam.
0: Kalau tradisi Tionghoa, kalau besok mau Imlek, itu kita pintunya kita buka sampai jam 12 malam. Seluruh lampu dihidupin. Itu gunanya di tahun yang baru, hidup akan lebih baru lagi. Tapi kalau pintu dibuka, kita mengharapkan tamu banyak datang. Kalau udah lewat jam 12 malam, dah kita tutup. Tradisi Konghucu atau agama Buddha, mereka hidupkan lilin. Kalau setiap Imlek itu ada jeruk mandarin. Jeruk mandarin itu sumber hoki. Kalau bagi yang mampu ya, berbaju baru. Meskipun kamu pakai itu cuma 10 menit. Kalau atau orang tua berpesan, semoga di tahun baru Imlek ini, yang jelek-jelek ya dibuang, diperbarui segala sesuatunya, pokoknya cara hidup, sikap, dalam apa, pokoknya perilaku, semua hidup baru.
1: Pak Wa biasa membersihkan rumah beberapa hari sebelum Imlek. Karena saat Imlek tiba, mereka dilarang membersihkan rumah karena khawatir rezeki mereka juga ikut terbuang. Ritual lain yang masih dilakukan adalah sembahyang leluhur sehari sebelum Imlek tiba.
0: Ya besok mau Imlek seperti saya kan, saya maghrib mesti wajib sembahyang di luar memanggil arwah itu untuk hadir besok, arwah leluhur itu.
1: Semarak Imlek semakin terasa sunyi ketika jumlah keturunan Tionghoa yang menetap di Kota Bukit Tinggi terus mengalami penyusutan. Dari sekitar 200 orang pada tahun 2016 silam, kini jumlahnya hampir tersisa separuh. Generasi muda yang sudah menamatkan pendidikan umumnya pergi merantau ke daerah lain. Hanya satu atau dua orang saja yang menjadi penerus usaha orang tua mereka.
0: Paling banyak kira-kira 100 kakak. Oh, lebih banyak sudah yang tua. Sebab anak-anak kebanyakan sesudah kuliah tidak ada kembali lagi. Jadi kadang-kadang biasanya main WA, video call gitu aja langsung. Pa, Ma, selamat tahun baru Imlek. Jangan lupa kirim ampaunya.
1: Lengangnya suasana Imlek juga diamini oleh Ko Henry, warga keturunan Tionghoa yang membuka toko perabot di kota ini.
2: Tapi sepi aja, nggak ada apa-apa kok. Tradisinya begitu saja. Ya, ada yang mau sembahyang leluhur, tuh ada yang ada yang enggak.
1: Hal ini semakin terasa ketika tidak semua warga keturunan menjalani tradisi saat menyambut Imlek. Ko Henry misalnya.
3: Bagi saya Imlek itu cuma tahun baru. Tradisi apa mau diikutin? Orang sudah lahir di Indonesia. Kalau sembahyang leluhur juga orang saya nggak ngerti mau apa gitu. Nah, kalau hari libur ada acara di gereja ya, tapi gereja itu aja.
1: Namun bagi mereka, Imlek benar-benar disikapi dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga mempererat silaturahmi antar keluarga.
0: Kalau pas satu hari besok mau Imlek, mesti makan bersama. Kumpul dengan orang tua, dengan sanak saudari, doa dulu. Keluar dalam keluarga saja, apalagi dalam masa pandemi ini kan tetap waspada. Kita tidak tahu orang yang di tangga atau di mana. Ya kemudian paling-paling main WA. Selamat tahun baru Imlek. Kalau sebelum COVID di sini nih saling mengunjungi tetangga. Kita yang muda lebih dulu pergi mengunjungi yang tua.
3: Silaturahmi sama orang keluarga, sama orang tua. Saya kebetulan saya ada orang tua sini, sama orang tua. Kalau yang ada orang tua itu nggak ada.
1: Walau ronanya semakin temaram di kota ini, melalui perayaan Imlek, banyak harapan tercurah untuk kebahagiaan bagi keluarga dan masyarakat di tahun depan.
0: Harapannya pasti akan

0: lebih baik lagi. Begitu juga corona ini segera berakhir di muka bumi ini, kembali normal seperti biasa. Itu juga dalam ekonomi, ketentraman, ya kita harapkan cepat pulih kembali lah.
1: Kongsi, kongsi! Xinnian kuaile!
2: Merayakan Imlek berarti bersyukur kepada Tuhan atas rezeki setahun lalu. Juga mendoakan para leluhur yang telah membukakan jalan bagi hidup mereka.

0: dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: ngecat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Sabtu 15 Agustus 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro2 di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan frekuensi 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari ini edisi Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Selamat pagi teman Pro2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Safi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi Minggu ya, tanggal 16 Agustus tahun 2026. Dan tentunya teman Pro2 aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 10 pagi ya. Seperti biasa teman-teman Pro2, kita awali dulu perjumpaan kita dengan musik religi, dilanjutkan dengan tilawah on air, terus musik religi lagi sampai nanti ke pukul 6 ya. Dan di pukul 6 bakalan ada Spada Selamat Pagi Teman Pro2 sampai nanti ke pukul 9. Di pukul 9 bakalan ada Pro2 Explore. Dan kita akan sama-sama membahas mengenai tempat wisata mungkin ya. Jadi buat teman-teman Pro2 tetap stay tune aja, pokoknya dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Selamat pagi teman Produa. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Produa.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Rin, ambilkan dompet papa di atas meja ya.
3: Nih, Pa.
4: Rin, jangan gitu dong. Masa dilempar gitu sama papa? Anterin dong.
3: Iya, Ma. Ini, Pa.
2: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun tidak hanya terkait tutur kata, tapi juga perilaku.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Selamat pagi teman Broadwell, sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Broadwell. Informasi yang pertama, teman Broadwell, Marvel Studios meluncurkan trailer kedua Avengers Doomsday pada acara penggemar di 23 Disney pada Jumat 14 Agustus 2026 lalu. Film Avengers Doomsday akan tayang di bioskop pada 18 Desember 2026 dan menampilkan berbagai pahlawan Marvel menghadapi ancaman Doctor Doom. Robert Downey Jr. kembali ke Marvel Cinematic Universe dengan memerankan karakter Doctor Doom dalam film ini.

0: Beralih ke informasi yang kedua, teman Proda, Disney secara resmi mengumumkan bahwa Zootopia 3 berada dalam tahap pengembangan menyusul kesuksesan fenomenal Zootopia 2 di box office global. Zootopia 2 menjadi film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office global, mencapai pencapaian rekor baru untuk studio. Waralaba Zootopia dimulai pada 2016 dengan film pertama yang menampilkan karakter Judy Hopps, disuarakan Jennifer Goodwin dan Nick Wilde, disuarakan oleh Jason Bateman. Teman Prodia, telah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi ini, dan nanti ragam informasi lainnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman terbaik kamu. Oke, teman pro 2, saatnya kita ada di ajang sepeda. Selamat pagi teman pro 2 ya. And of course I will explain to you guys ya. By the way, ini udah hamin 1 ya, menuju hari kemerdekaan, dimana besok adalah tanggal 17 Agustus 2026, memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia ya. Dan teman-teman Pro 2 sorry, di pagi hari ini aku mau bahas mengenai apa saja peristiwa ya, karena berkaitan dengan kemerdekaan. Jadi aku mau bahas tentang peristiwa yang terjadi sehari sebelum kemerdekaan Indonesia. Karena pasti banyak sekali peristiwa-peristiwa, dan kita akan memaknai itu, bagaimana generasi muda bisa memaknai kemerdekaan kali ini dengan lebih mendalam gitu ya. Karena pastinya ada sekali, banyak sekali pertanyaan ataupun banyak sekali gejolak. Kayak Indonesia tuh yang merdeka apanya sih? Nah gitu. Jadi kayak reminder lagi ya, karena seperti kata Soekarno ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Jadi kita akan bahas mengenai sejarah ini nanti. Buat kamu tetap stay tune aja di 94,8 Broda FM, teman terbaik kamu.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Selamat pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

104,8 Pro FM, teman terbaik kamu. And teman-teman Pro 2, Indonesia tinggal satu hari lagi merdeka untuk peringatannya ya. Dan ternyata ada peristiwa yang terjadi sehari sebelum kemerdekaan, di mana sehari sebelum proklamasi, Soekarno dan Maman Hatta justru dibawa pergi ke dari Jakarta oleh sekelompok pemuda. Mereka dibawa ke sebuah daerah bernama Rengas Dengklok. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Nah, let me tell you. Jadi pada tanggal 16 Agustus 1945, situasi Indonesia sedang berada dalam kondisi yang sangat menentukan. Jepang telah menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Dan kabar tersebut membuat para pemuda Indonesia melihat adanya kesempatan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, muncul perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua. Para pemuda ingin kemerdekaan diumumkan secepatnya dan tanpa campur tangan Jepang. Karena itulah, pada dini hari 16 Agustus, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sejumlah pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang. Tujuannya bukan untuk mencelakai mereka, tapi untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang sekaligus mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Nah, tapi ternyata membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok justru memunculkan persoalan baru. Lalu, gimana sih akhirnya? Para pemuda dan Soekarno-Hatta mencapai kesepakatan? Aku akan bahas nanti, tetap stay tune aja pokoknya.

0: Jadi kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo Tomo Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

teman-teman berdua, kalau kita melihat peristiwa Rengas Dengklok, ada satu hal menarik yang bisa kita pelajari. Perbedaan pendapat antara generasi muda dan juga generasi tua. Golongan muda menganggap bahwa kemerdekaan harus segera diproklamasikan karena Jepang sudah menyerah. Mereka nggak pengen kemerdekaan Indonesia dianggap sebagai hadiah atau pemberian Jepang. Nah, sementara itu Soekarno-Hatta lebih berhati-hati. Mereka mempertimbangkan berbagai aspek gitu, termasuk situasi politik dan juga keamanan. Jadi sebenarnya kedua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia merdeka. Yang berbeda adalah cara dan waktu untuk mencapainya. Kemudian Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok dan memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Setelah adanya kesepakatan tersebut, Soekarno dan Hatta akhirnya kembali ke Jakarta. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa perbedaan pendapat nggak selalu berarti permusuhan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menemukan titik temu ketika kita memiliki tujuan yang sama.